Pendengar masih bersama kami di program Bang 1 RRI Nunukan pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

Serang, Jakarta Selatan. Terus sampai kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah Tambang yang akan menuju ke arah Pancoran, tapi jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Selama kemacetan juga terjadi pada kawasan ini akibat pada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sebagai kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Saya sekarang dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Melalui kekerasan selanjutnya, Alasan Siti Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi-kondisi lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km. Perjalanan pada kawasan ini baik dari arah Solo, menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakualaman, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga daerah Pakualaman menuju Kalimalang, atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak dominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir tentang Kedungur Kali Urang Yogyakarta. Pemirsa dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan kecepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, lalu prosesnya dapat kembali dengan normal. Yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kali Urang dan Pakem, juga dari arah Magulaja Solo menuju ke arah Jombor. Lupa para pengendara agar saya mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus pakai perincian 19 meninggal dunia, 61 berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus pakai lantas tersebut, 60% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan keterobohan saat pengemudi. Untuk kembali tertib lalu lintas, menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas selanjutnya, Anda bisa hubungi customer kami di 1569 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntnc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Dapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan nilai tukar mata uang Singapura, dolar dan ringgit Malaysia hari ini ya. Khusus untuk Anda yang hari ini juga mungkin akan berangkat ke Malaysia atau baru dari Malaysia, atau juga ingin sekedar menukar ringgit atau juga Singapura dolar. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran Rp13.948 per 1 dolar dan jual di kisaran Rp13.968 per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia hari ini beli di kisaran Rp4.358 per 1 ringgit dan jual di kisaran Rp4.376 per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga Rp2.544.427 per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

pendengar masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Untuk Anda semua yang baru bergabung, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Nantinya pendengar, pada pukul 9 ya, kami juga akan hadirkan untuk Anda talk show ya, dengan topik SMK Go Global SDM Naik Kelas Mengawal Hilirisasi Industri Hingga Pasar Kerja Dunia. Dan juga masih dengan beragam informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda terkait dengan pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Yang menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun rupiah agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Dan Erlangga juga mengatakan bahwa pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan platform mulai dari 500 juta rupiah hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Dan menurutnya peningkatan pembiayaan tersebut menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdul Rahman bersama OJK dan juga DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Dan juga masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional. Data tersebut menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfluktuasi dari sekitar 64 juta menjadi 54 juta unit. Di sisi lain, ia juga mengatakan Erlangga juga optimis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 2 digit ya, seiring pelaksanaan berbagai program pemerintah. Nah, beberapa program tersebut antara lain ini adalah penguatan koperasi Merah Putih dan juga program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, meski demikian, ia mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi risiko. Pengelolaan risiko dinilai penting agar ekspansi pembiayaan tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.

Mendengar selanjutnya kita akan ikuti talk show dengan topik SMK Go Global SDM Naik Kelas mengawal hilirisasi industri hingga pasar kerja dunia, langsung dari kantor BP3MI Kaltara bersama dengan presenter Rusdi Mursalim.

0: Saatnya Anda ikuti Talk Show dengan topik SMK Go Global, SDM Naik Kelas, mengawal hilirisasi industri hingga pasar kerja dunia. Dengan menghadirkan narasumber, Kepala BP3 MI Kaltara, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, dan pimpinan LPK Robi Perbatasan. Bersama presenter Rusdi Mursalim.
1: Rekannya ini jelas. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor BP 3MI Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Kali ini kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia. SMK Go Public, Go Internasional telah dipersiapkan. Ini menandakan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menciptakan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang tepat, dan seperti apa implementasi langkah-langkah tersebut untuk diimplementasikan ke lapangan. Ada tiga narasumber kita yang akan membahas kali ini di Talsol lebih mendalam, secara tegas dan terbuka, peluang-peluang apa saja yang akan disiapkan dan seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan kali ini SMK menjadi pintu utama sehingga ketika mereka selesai dan lulus tak perlu pusing lagi untuk mencari dan bertanya kemana saya harus kerja, kapan saya harus kerja, dan apa yang saya harus lakukan. Langsung saja kita bahas kali ini dengan topik SMK Go Global SDM Naik Kelas yang mengawal pembangunan SDM dari perbatasan menuju pintu dunia. Narasumber kita perkenalkan, ada tiga orang yang kompeten yang mungkin nanti mempunyai jawaban yang berbeda tapi tetap satu tujuan, membangun sumber daya manusia global internasional. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk seluruh para audiens, ada dari SMA 1 Nunukan, kemudian ada SMA 2 Nunukan, SMA 3 Nunukan, dan SMK 1 Nunukan, SMA Ibnu Sina, SMA Santo Gabriel, dan tidak kalah penting juga telah hadir di sini dari pusat KP2MI. Dan mudah-mudahan dialog ini menjadi pilot project dan menjadi langkah untuk wilayah perbatasan sebagai garda terdepan NKRI yang akan menghadirkan ke depan generasi emas 2045. Kita sambut narasumber pertama kita, ada Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP 3MI Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan yang akan berbicara mengenai peluang sekaligus perlindungan pekerja migran, ada Bapak Kombes Pol Andi Muhammad Iksan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya, saya panggil Pak Andi aja Pak ya, biar lebih dekat kita dengan masyarakat. Dan ada dua, yaitu Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan yang nantinya juga akan membahas dan melihat kebutuhan tenaga kerja dari perspektif pemerintah daerah, ada Bapak Suhadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suhadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Tepatnya hari ini tanggal 13 Agustus, satu tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Suhadi, tapi kelihatannya tambah muda untuk hari ini. Artinya apa? Ketika beliau tambah muda, pikirannya semakin fresh, dan ada langkah yang gemilang untuk ke depan, persiapan sumber daya manusia yang unggul untuk berbasis global secara internasional. Kemudian ada yang kedua, tidak kalah menarik ini. Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, Robi Perbatasan. Ketika mendengar bicara Robi Perbatasan, ada belakang perbatasannya, ingin menandakan sebuah kunci utama bahwa cahaya-cahaya menuju sumber daya unggul berbasis internasional sudah ada di depan mata. Langsung kita sambut saja yang sering dipanggil Harcung tetapi lebih populer dengan sebutan Kak Oca.
3: Benar sekali Bapak.
1: Baik, Nanti kita dalam sesi talso ini kita akan membagi dua sesi. Sesi pertama kita akan berdialog, bertanya dengan tiga narasumber kita dengan durasi kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi kedua nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada setiap audiens. Silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan pamungkas buat Anda sehingga tidak membingungkan bagi siswa-siswa Anda ketika nanti siswa Anda bertanya, seperti apa peluang-peluang ketika saya bukan SMK? Bagaimana peluang bagi anak SMA sementara semua lulusan sekolah menengah atas yang sederajat? Tentu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nanti bisa Anda tanyakan kepada tiga narasumber kita. Dan jangan lupa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti juga bisa Anda saksikan sebuah nyanyian yang tidak kalah menariknya, yang akan dinyanyikan salah satu peserta yang telah menembus di Bintang Radio mewakili Kabupaten Nunukan. Ada Bung Martin nanti akan menyanyikan. Baik, saya langsung ke Pak Andi. Baik, Pak Andi, ketika kita berbicara SMK Go Global, sebenarnya pada tanggal 25 Desember tahun 2025, saya dan Pak Andi sudah berbicara jauh sebelumnya. Pak Andi ya, kita dialog di RRI, seperti apa persiapan BP3MI Kaltara mempersiapkan SMK menuju global, apa saja yang dipersiapkan, apa saja syaratnya, dan bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan BP3MI kepada sekolah-sekolah yang dipersiapkan untuk menuju SDP unggul. Langsung saja, Pak Andi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, kemudian yang saya hormati pimpinan Lembaga Pelatihan Keterampilan Perbatasan sini, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kemudian rekan-rekan dari pusat Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang hadir juga di sini turut hadir, kemudian perwakilan dari P3MI yang hadir di tempat ini. Baik, di kesempatan yang bagus ini, jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah merapatkan barisan, sudah merencanakan terkait dengan penyampaian SMK Go Global. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa SMK Global ini adalah suatu program yang merupakan direktif Bapak Presiden. Dikatakan direktif berarti suatu harapan Bapak Presiden untuk program jangka panjang sampai dengan 4 tahun ke depan program ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita harapkan bersama. Tentunya kegiatan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari penyiapannya, yaitu SMK Go Global ini bukan hanya dari SMK saja, tapi selain dari SMK, kemudian SMA, dan ada jalur umum. Untuk 500 ribu yang kita persiapkan penempatan selama 4 tahun ke depan, terdiri dari 300 ribu untuk jalur SMK dan SMA, kemudian 200 ribu untuk jalur umum. Sedangkan untuk di tahun 2026, yang sejak kemarin di tanggal 12 Agustus disampai dengan tanggal 16 nanti, sudah dimulai pendaftaran untuk di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh 23 BP3MI yang ada di wilayah Indonesia sudah mulai membuka pendaftaran. Dengan harapan kami yang mendaftar itu nanti bisa kita persiapkan, karena untuk SMK Go Global ini ada peningkatan kapasitas ataupun nantinya yang kita nyatakan lulus untuk terverifikasi untuk mengikuti seleksi kegiatan tersebut memang orang-orang yang terpilih. Karena nanti setelah mereka kita terima kemudian kita latih, nanti outcome-nya itu ditempatkan sesuai dengan sektor. Untuk kita hari ini berbicara ruang lingkup di wilayah Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara di tahun 2026 ini kami membuka pendaftaran di sektor umum, yaitu khususnya di sektor perkebunan. Sektor perkebunan dengan target sampai dengan di akhir tahun nanti kita bisa menempatkan 300 calon-calon yang melalui jalur SMK Global kita tempatkan di negara penempatan Malaysia. nanti penempatannya melalui rekan-rekan P3MI. Nah, itu rekan-rekan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa program ini kita fokus pada peningkatan kualitas. Kualitas dikatakan kualitas perlindungan, jadi mulai daripada proses para calon yang akan kita tempatkan sampai dengan nanti dia bekerja dan kembali, ada perlindungan yang diberikan. Ini karena kita melihat situasi di wilayah kita, di wilayah Kalimantan Utara, daerah perbatasan yang sangat rentan dengan banyaknya PMI-PMI, pekerja migran Indonesia yang non-prosedural. Besar harapan kami, tentunya semua stakeholder yang ada di sini, dengan adanya program SMK Go Global ini bisa mengurangi penempatan-penempatan non-prosedural. Bisa kita tempatkan melalui jalur-jalur yang resmi. Karena ketika kita menempatkan di jalur yang resmi, di situ ada perlindungan yang kita berikan kepada para PMI tersebut. Kemudian yang berikutnya, peningkatan kapasitas, kualitas untuk para pekerja yang sudah kita latih, kemudian mempunyai skill, nanti dilatih oleh melalui lembaga vokasi yang ada, kita tempatkan dia sudah bersertifikasi melalui BNSP. Ini jadi tidak main-main lagi, orang-orang kita tempatkan ini memang sudah teruji baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga kita bisa jual ke negara-negara, khususnya negara Malaysia, untuk ditempatkan sebagai pekerja migran Indonesia yang kita tempatkan melalui jalur skema SMK Go Global jalur umum. Itu tadi. Kemudian saya sampaikan juga bahwa peluang untuk wilayah Kalimantan Utara, kita berbicara Kalimantan Utara, ini sangat berpeluang karena di Kalimantan Utara sendiri terdapat 35 SMK di seluruh wilayah Kalimantan Utara yang cukup strategis untuk bisa ikut dalam kegiatan program SMK Global ini. Karena tadi sampaikan, program ini bukan hanya berhenti di tahun 2026. Ini sampai dengan 4 tahun ke depan, kita targetkan di seluruh wilayah Indonesia 500.000 penempatan pekerja migran yang akan bekerja keluar melalui jalur skema SMK Global yang bisa kita fasilitasi. Itu seperti itu gambaran. Jadi kalau berbicara masalah potensi, tentunya SMK Global untuk di wilayah Kalimantan Utara sangat berpotensi karena banyak SMK ataupun umum yang mempunyai bibit-bibit yang bisa kita latih, dan memang di SMK tersebut memang sudah ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada mereka. Tinggal nanti peningkatan kapasitasnya melalui lembaga vokasi yang ada di Kalimantan Utara. Mungkin sekaligus saya menyampaikan bahwa dengan keterbatasan kita yang ada di sini, semoga ini memacu adrenalin kita semuanya, khususnya stakeholder terkait, untuk bisa meningkatkan lembaga-lembaga pelatihan yang ada, karena kita ketahui salah satu persyaratan penempatan pekerja ke luar negeri itu harus mempunyai keterampilan berbahasa. Itu yang paling mendasar. Sedangkan kita lihat sendiri, kita bisa rasakan untuk di wilayah Kalimantan Utara, mungkin dikatakan kalau minim tidak ada lembaga pelatihan bahasa yang bisa kita latih adik-adik kita sebelum kita promosikan ataupun untuk kita pekerjakan keluar. Itu sekilas gambaran terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan melalui program SMK Go Global di tahun ini. BP3MI Kalimantan Utara sampai dengan di akhir tahun nanti ada target 300 melalui skema jalur umum di sektor perkebunan.
1: Baik. Tadi sudah banyak debat dijelaskan oleh Pak Andi, nanti yang lebih mendalam akan dibahas kembali oleh dia ketika sesi kedua. Jadi kita berikan masing-masing peluang, kesempatan untuk bertanya masing-masing dari perwakilan SMK. Dan saya menuju ke Pak Kadis, Pak Suwadi. Pak Suwadi, ini yang paling menarik. Ketika kita berbicara masalah sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tentu memiliki kompetensi sehingga skala dunia ini kita akan dicari-cari. Mana pekerja dari Indonesia, mana pekerja dari Indonesia. Dan sudah ditegaskan salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerja di luar negeri, meskipun memiliki keterampilan teknis, kadang terkendala dari bahasa asing yang tidak dikuasai. Namun semuanya sudah dijawab oleh Pak Andi, semua ada caranya, semua ada jalannya. Pertanyaannya Pak Zuhadi, dari kacamata pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, berapa kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Kabupaten Nunukan jangka 5-10 tahun ke depan, Pak?
2: Oke, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BP3 MI, Kombes Andi Ihsan, Kak Oca dari LPK Robi, serta hadirin daripada dialog pada pagi hari ini. Sebenarnya gini, terkait dengan SMK Go Global ini luar biasa sekali. Memang ini kayaknya program baru ya. Jadi artinya yang selama ini kita terkungkung untuk katakanlah untuk mencari peluang kerja ada di dalam negeri, sekarang yang memang selama ini kan memang sudah ada untuk menjadi PMI ya, tapi ini sekarang kan menjadi fokus sebenarnya. Nah itu satu. Yang kedua terkait dengan ini sebenarnya gini, salah satu visi misi Bupati dalam 17 arah perubahan itu adalah pelatihan. Artinya sebelum ini dicetuskan sebenarnya SMK Global ini sebenarnya itu sudah termasuk dalam 17 arah perubahan, salah satunya adalah pelatihan dan itu angkanya cukup besar waktu itu. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana peranan kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja? Kami ini kami di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja ini sebenarnya kan terkait dengan SMK Global ini kan kita fasilitasi saja sebenarnya, memfasilitasi. Nah kami ini bertiga ini sering bertemu sebenarnya, apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BP3 MI, kemudian komunikasikan dengan kami, kami juga komunikasi dengan Kauca dari LPK Robi. Jadi salah satu yang mendasar menjadi kami adalah dengan adanya 17 arah perubahan itu, yang terkait salah satunya itu masalah pelatihan. Kami sebenarnya di dinas terkait kebetulan kami ada namanya BLK ya, ada di bawah kami itu Balai Latihan Kerja yang ada di Nunukan. Kebetulan itu salah satu balai yang lumayan tua untuk di Kaltara. Ya kita coba sebenarnya optimalkan itu. Tapi sekali lagi artinya termasuk ini kan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BP3 MI ini kaitannya kan dengan bahasa dan seterusnya. Ini yang memang menjadi kendala utama. Jadi kami sebenarnya sebelum ada ini sudah kami bincang-bincang dengan SMK dan seterusnya bagaimana kita juga nanti ada katakanlah program untuk pelatihan bahasanya. Cuman di sini kan kita bahasa ini kan sangat spesifik karena tergantung negara tujuannya. Itu yang jadi masalah kan itu. Jadi artinya apa? Kita bisa jadi katakanlah nanti mungkin kerjasama dengan LPK Robi mungkin atau dengan India dengan Kauca ya atau mungkin dengan yang lain-lain termasuk dengan SMK-nya sendiri kita duduk bareng-bareng. Ayo bagi tugas sebenarnya seperti itu yang paling penting. Artinya ini loh, katakanlah pada saat kami tidak bisa memberikan katakanlah melayani atau memberikan pelatihan dan seterusnya, kami coba ke LPK Robi. Nah ternyata beliau Kauca ini juga siap, ya hanya sementara ya dihandle dulu kan seperti itu. Artinya untuk kedepannya katakanlah yang tadi disampaikan oleh Kepala BP3 MI ini, ya ke depan kita harus berjalan bareng-bareng bersama-sama. Jadi apa? Satu, kualitasnya juga bagus karena tidak overload ya. Artinya tidak berlebihan untuk yang dilatihnya kan itu seperti itu. Yang keduanya pembagian kue ini artinya supaya kita lebih menyentuh sebenarnya. Karena nanti kalau misalnya cuma di LPK Robi ini kan keterbatasan juga, meskipun kita bisa meng-hire katakanlah ya dari tenaga instrukturnya dari luar, tapi itu kan tidak kan gini, ini kan se-Indonesia nih, artinya pada saat kita membutuhkan bisa jadi instrukturnya itu dibutuhkan juga oleh LPK lain kan di tempat lain, bukannya di Nunukan. Nah, makanya mungkin barangkali ke depan ini kita tetap harus kita tetap tune in ya komunikasi, jadi supaya ke depannya ini menjadi lebih artinya termasuk untuk teman-teman yang ada di SMK. Kebetulan ini kita lihat ini SMK ini salah satu sebenarnya kan tugas dari kami di dinas ini kan memfasilitasi, mensosialisasikan dan seterusnya. Nah sebenarnya mungkin nanti ke depan barangkali karena SMK levelnya SMK dan seterusnya, kalau kita lebih banyak mengundang teman-teman dari SMK, SMA dan seterusnya, mungkin teman-teman dari provinsi UPT-nya harus diundang juga di sini. Kan ini kaitannya kan dengan kewenangan. Nah misalnya kalau kewenangannya kan ada di provinsi nih. Kalau kewenangannya di kabupaten kita enak aja kita panggil, kita ngobrol, ayo kurikulumnya disesuaikan. Nah selama ini yang ada di BLK Nunukan sendiri, itu kan anggarannya itu kan lebih banyak kita mengambil dapat dari pusat ya Bu ya, kalau saya lewat BLK Samarinda seperti itu. Nah jadi apa yang di pelatihan yang diberikan juga yang sudah sifatnya given gitu nah. Jadi sudah memang sudah ada dari sananya. Nah, kita sebenarnya ke depan ini kami sudah komunikasi dengan teman-teman BLK, ayo kita rancang ke depan seperti apa BLK. Kaitannya tadi dengan membaca peluang yang ada ke depannya termasuk adanya SMK Go Public ini. Go global ini, jadi seperti itu. Artinya mudah-mudahan nanti ini sudah bisa jalan. Tapi sekali lagi ini terkait juga dengan anggaran kita sekarang ini kan Nunukan masih beruntung lah. Kita lihat di sosial kan beberapa kabupaten di luar Nunukan ini kan sudah ngap-ngap. Apalagi kaitannya dengan tadi. Dan lah artinya ini kan ada teman-teman dari pusat barangkali nanti ada katakanlah semacam pelatihan dan seterusnya dari Pak Andi. Jadi mohon maaf nanti barangkali ada pelatihan atau apa yang dari pusat bisa diarahkan di misalnya di BLK atau apa. Termasuk instrukturnya ini juga penting, kami upgrade dulu instrukturnya sekaligus yang belum ada. Artinya kita sudah ada tenaga yang untuk katakanlah penerimanya sebagai instruktur, calon instruktur, tapi kan dia kan mulai dari pelatihan dasar dan seterusnya yang memang tidak ujuk-ujuk mudah langsung bisa melatih, kan harus ada sertifikasi dan seterusnya. Itu yang menjadi kendala kami. Tapi mudah-mudahan artinya kami artinya sebelum ada SMK Go Global ini kami sebenarnya sudah mulai sedang merencanakan. Tinggal nanti kami presentasikan di depan Bupati sama Pak Sekda bahwa ini loh SMK Nunukan ke depan seperti ini, karena ini SMK Nunukan apa namanya BLK Nunukan seperti ini karena harapan kami di dinas ini sebenarnya bagaimana BLK ke depan ini menjadi salah satu unggulannya kabupaten. Ini yang paling penting. Tapi lagi-lagi dibatasi oleh anggaran yang ada. Tapi tidak apa-apa lah, artinya kita mencoba untuk katakanlah bukan meminimalkan tapi coba mensimulasikan bahwa dengan anggaran terbatas mana yang menjadi prioritas. Kalau dalam hal ini kan kita kaitannya dengan bahasa, tapi bahasa instruktur itu bisa hire dari tempat lain. Mungkin itu yang paling penting. Jadi yang penting sarprasnya dulu yang ada di BLK kita coba penuhi. Jadi ke depan kalau ada peluang-peluang itu bisa kita tangkap. Dan mohon maaf, Nunukan ini kan pulau, jadi lapangan kerja juga sangat terbatas. Artinya kita ke daratan, makanya sekarang yang ada ini kan untuk yang dengan LPK Robi ini kan kaitannya dengan perusahaan kehutanan dan seterusnya. Sementara mohon maaf nih teman-teman di adik-adik kita yang dinunukan ini kan biasanya enggan kalau disuruh kerja di hutan. Nah ini padahal itu kan peluangnya luar biasa. Memang kita beda mindset dengan teman-teman di luar negeri ya. Artinya mohon maaf, jangan kerja yang seperti itu, formal seperti itu. Yang katakanlah yang ART dan seterusnya aja luar biasa. Mereka enggak ada, katakanlah enggak ada pembedaan dan seterusnya, gengsi-gengsian dan seterusnya. Nah ini yang barangkali ini juga teman-teman di SMK juga barangkali bisa memberikan masukan ke anak didiknya itu supaya mindsetnya agak mulai dirubah dulu lah. Jadi inilah lapangan pekerjaan yang ada di kita seperti ini. Tapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Artinya kita tetap berusaha untuk menangkap peluang yang ada di luar. Mungkin itu Pak Rusdi, terima kasih.
1: Baik Pak Suwedi, terima kasih banyak penjelasannya. Ini saling terkoneksi antara program BP3MI Provinsi Kaltara dengan transmigrasi yang Pak Suwedi sampaikan. Nah ini yang paling menarik, kita ke Kak Oca terkait tentang Balai Lembaga Kerja. Oca, bagaimana mensinergikan program dari SMK Agusto dan pemerintah daerah seperti yang disampaikan tadi, termasuk tadi penguasaan bahasa asing. Silakan.
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Kepala Balai, Kepala BP3MI, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Nunukan, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah, ini sebenarnya sangat luar biasa ya bagi kami ya, dengan program SMK Go Global ini, di mana sekian tahunnya kami menunggu program ini ya, karena di visi misi kami itu di poin kelima ke poin keempat itu memang sudah menjelaskan memberikan keterampilan bagi masyarakat perbatasan khususnya TKI yang bekerja di Malaysia untuk mempunyai keterampilan dan siap bersaing dalam menghadapi globalisasi. Nah, 11 tahun kami menanti program ini, pada akhirnya terjawab juga. Kenapa di tahun 2014 itu sudah dicanamkan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana masyarakat kita yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri mau masuk ke Indonesia atau yang mau keluar harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Inilah yang selalu kami selalu sampaikan bahwa kompetensi, kompetensi, kompetensi. Nah, ini yang selalu kami gaungkan. Kenapa? Karena untuk mengukur orang itu bekerja dilihat dari kompetensinya. Kalau tidak mempunyai kompetensi, maka mereka tidak akan bekerja, maka dia akan menjadi pengangguran. Nah, ini dengan hadirnya kami LPK Robi Perbatasan dengan program SMK Go Global ini sangat luar biasa bagi kami. Karena apa? Kita bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat kita, bukan hanya di program pertanian, tapi kita juga berbagai program yang ada di RBK. Dan sekarang ini kita sudah mengembangkan karena melihat peluang ke depan bahwa tenaga kerja kita bukan hanya di sektor perkebunan yang dibutuhkan, tetapi juga di sektor housekeeper seperti asisten rumah tangga, perawatan orang tua, dan sebagainya. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena mereka juga harus dibekali dengan bahasa. Nah, sementara hari ini kita sudah mensekolahkan dua instruktur kami untuk bahasa, yaitu bahasa Mandarin. Kenapa? Tujuan kita untuk negara Taiwan. Karena Taiwan membutuhkan untuk asisten rumah tangga, perawatan lansia, itu yang dibutuhkan untuk negara Taiwan. Kita belum merembek ke pasar ke Arab Saudi. Arab Saudi juga membutuhkan tenaga kerja di bidang itu tadi, ya, asisten rumah tangga, perawatan orang tua, dan babysitter, ya, itu. Tapi kendalanya kita adalah bahasa. Nah, inilah kami hadir sebagai LPK, ya, untuk bagaimana memfasilitasi para pencari kerja kita itu bisa tembus ke Go Internasional. Nah, itu juga kami sudah melakukan untuk pengembangan ke depannya. Untuk di sektor perkebunan ini sangat luar biasa. Kenapa? Mohon maaf, saya di perbatasan nih. Saya yang melihat langsung bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala untuk mengurangi jangan tidak sesuai prosedur. Nah, apa artinya saya ini seorang LPK? Ya kan? Ya cuma hanya bisa melihat. Tapi dengan adanya program seperti ini sangat luar biasa. Komitmen BP3MI, KP2MI memberikan perlindungan kepada migran kita itu sangat luar biasa bagi kami LPK. Apalagi kita digandeng untuk program ini. Sehingga pekerja migran kita itu juga bermartabat di luar negeri. Ya, itu yang kita inginkan. Jangan hanya dipermainkan. Kenapa? Ya mohon maaf aja, banyak dipermainkan karena tidak sesuai dengan kompetensinya. Gimana mau digaji mereka? Bagaimana mau dibayar mereka kalau tidak sesuai dengan kompetensinya? Harapan kami dia berangkat secara bermartabat, pulang menjadi juragan, gitu loh Pak, harapan kami. Iya kan? Sehingga martabat TKI kita atau migran kita di luar negeri itu dihargai, ya. Kalau dilihat kompetensi, oh ternyata kompetensi mohon maaf pertanian. Kalau dia mungkin asisten pertanian, berarti bisa saja dia jadi mandor, tidak dipekerjakan di bawah gitu. Oh ternyata dibutuhkan di sana pemanenan. Oh ternyata sertifikat kompetensinya pemanenan, tidak di dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena sertifikat kompetensi itu sudah diakui oleh negara ASEAN, ya.
5: Jadi tidak bisa, karena sertifikat kompetensinya itu berlogo Garuda. Dan kertasnya itu sama dengan kertas uang. Jadi tidak serta-merta dikeluarkan, ya. Nah, yang berhak mengeluarkan itu adalah BNSP, tapi melalui pelatihan yang diberikan di LPK. Jadi seperti itu. Jadi kami sebagai LPK sudah melaksanakan program, yang mana beberapa program yang kita laksanakan mulai namanya 3+1 atau 3+1 itu sudah kami lakukan, termasuk global skill sudah kita lakukan. Alhamdulillah dengan program baru ini adalah Go SMK Go Global, insya Allah kita akan bersinergi dengan BP3MI, Disnaker Trans, LPK Robi, bagaimana kita memberikan pelatihan kepada masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri sehingga dia di sana punya martabat, sehingga bisa dihargai juga tenaga kerja kita di sana. Dan kami di sini siap untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kita yang ingin bekerja di luar negeri. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kita berikan aplaus di kanan sumber kita. Kita akan memasuki nanti sesi kedua. Sesi kedua ini tidak kalah menariknya. Persiapkan semua pertanyaan-pertanyaan pemungkas Anda. Nanti tanyakan kepada tiga narasumber. Konekkan semua dengan topik yang kita angkat, SMK Global SDM naik kelas menuju panggung dunia. Dan sebelum kita menuju ke sesi dua, kita break dulu. Kita akan tampilkan dan saksikan sebuah lagu yang bisa menggetarkan Kabupaten Nunukan, yang akan dipersembahkan Suara Emas oleh Bung Martin, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Nunukan. Kita berikan aplaus dulu, Bung Martin.
6: Selamat pagi semuanya. Pagi bapak-bapak.

Permisi. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan tampilan dari Bung Martin, salah satu pemenang juara satu bintang radio yang mewakili Kabupaten Nunukan pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya, mewakili Kabupaten Nunukan di tingkat nasional. Dan kembali kita di sesi kedua kali ini, sesi yang paling menarik, sesi yang kita tunggu-tunggu dan memberikan kesempatan kepada seluruh audiensi untuk bertanya kepada tiga narasumber kita. Silahkan ditanyakan semua yang berkaitan dengan SMK Go Global, SDM Naik Kelas. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada satu audiensi kita dari P3MI. Siapa yang dari P3MI? Oke. Nah, ya, ada beberapa orang, silahkan.

0: Kami dari PT Bumi Mas Citra Mandiri, salah satu perusahaan penempatan yang ada di Nunukan. Untuk kami mempunyai beberapa job order atau SIP P2MI. Pada dasarnya kalau ada pendaftar yang masuk di program ini, kami akan siap menempatkan sekitar 30-50 orang, Pak. Kalau sudah dilatih dengan LPK Ruby, kami tinggal menunggu karena di sistem pendaftaran kan ada pendaftarannya. Kalau sudah siap, kami akan siap tempatkan. Tapi untuk sektor perkebunan, khusus pemanen, kalau bahasa Malaysia anunya kerennya harvester, khusus pemanen sawit, Pak. Itu yang kami punya SIP P2MI. Terima kasih.
1: Oke, kita berikan aplaus dulu. Semua sudah ada gambaran, 30-50 orang siap untuk ditempatkan ketika sudah melalui proses-proses dan persyaratan yang telah disepakati, khususnya melalui BLK Robi perbatasannya, LPK ya. Kemudian silakan perwakilan SMK BP3MI, Bosman. Oke, ingin ditanyakan?
2: Izin berdiri.
1: Ya, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pada narasumber kita, seluruh audiensi yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin izin kami hanya, saya Usman Apan dari BP3MI.
1: Siap.
2: Hanya memberikan tanggapan, masukan, tantangan juga sekalian.
1: Tantang.
2: Artinya, yang kami laksanakan saat ini tentunya masih ada kelemahan, kekurangan kita khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah,

0: apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah peluang kerja kita di luar negeri. Potensi yang hadir pada pagi hari ini, mungkin izin kami hanya saya Usman Apan dari BPTKMI.
1: Siap.
0: Hanya memberikan tanggapan, masukan, tantangan juga sekalian.
1: Tantang.
0: Artinya, yang kami laksanakan saat ini tentunya masih ada kelemahan, kekurangan kita khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah peluang kerja kita di luar negeri tentunya tidak hanya daripada dari kompetensi teknis. Wajib juga ditompangi dengan bahasa sesuai dengan job, jabatan, dan negara tujuan. Yang saat ini sebenarnya menurut kita mudah sebenarnya. Ada satu jabatan yang lagi ramai dibutuhkan itu barista dan housekeeping. Yang merupakan bagian daripada sekuen bahasa Inggris tingkat elementary atau basic. Nah, yang jadi masalah lembaga atau badan atau yang melaksanakan pelatihan bahasa ini sampai saat ini belum ada di Nunukan. Nah, harapan kami dengan adanya BLK, dengan adanya LPK, mudah-mudahan akan membuka program khususnya kompetensi bahasa Inggris. Baik itu yang berbasis kompetensi, metodologi, sampai dengan LSP-nya. Nah, ini harapan kita. Menjadi atensi kita bersama, tantangan kita hari ini bagaimana ke depannya 4 tahun ke depan agar ada di paling tidak bahasa Inggris dulu. Bukan hanya Turki, juga dibutuhkan di Polandia untuk barista dan housekeeping. Nah, harapan kita mudah-mudahan kedua lembaga ini plat merah maupun yang swasta bisa berbenah dan untuk meningkatkan atau menambah program-program yang sudah ada. Mungkin itu aja kali tangkapan. Terima kasih.
1: Baik, kita berikan aplaus Pak Usman. Ini masukan yang luar biasa, salah satu yang belum ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan terkait tentang bahasa. Kalau bisa seluruh bahasa, Pak ya. Untuk meningkatkan kompetensi. Ya, kolaborasi
2: jauh dari kuota yang ditawarkan, bahkan minim pendaftar. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan di luar negeri dengan job yang sama, panen, apa nilai jual yang bisa kami sampaikan ke alumni supaya ada daya tariknya, sedangkan di dalam Nunukan saja untuk panen mereka tidak berminat. Terima kasih.
1: Oke, kita tampung dulu Pak ya. Silakan. Nama

0: Dan pertanyaannya perwakilan dari mana? Tiga Pak ya, baru langsung satu kali kita.
1: Cek. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Donatus Jagom dari SMA Katolik. Nah, kalau saya lihat dari tema yang ada ini lebih fokus ke SMK itu, tapi kami SMA. Nah, ini saya sedikit menyampaikan siswa-siswi yang ada di sekolah kami yang tentunya juga sebagian besar dari Malaysia, TKI TKW yang disinggung oleh Ibu Ocha tadi. Dan di sana ketika mereka lulus SMA itu mereka mau kemana sebenarnya? Ada yang lanjut kuliah beberapa, tapi juga masih banyak yang arahnya kemana mereka? Nah, dengan tema seperti ini saya mau menyampaikan bahwa untuk di perbatasan ini bukan hanya SMK saja yang mungkin seperti, tapi mungkin SMA juga. Apakah ada hal dari pemerintah untuk bisa melihat perbatasan ini kan serba kekurangan ya. Ada juga banyak anak-anak kita TKI TKW itu kan yang sekolah di sini. Jadi itu menjadi perhatian, dan saya juga menyampaikan kalau bisa mungkin selanjutnya bukan hanya program khusus SMK, tapi kalau bisa ke SMA juga, karena di sini ada juga orang tua yang banyak di Malaysia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembali.
0: Baik, terima kasih dari Santo Gabriel. Oke, sebenarnya judulnya SMK, tapi dipersiapkan untuk seluruh SMK dan SMA. Tapi nanti lebih jelasnya akan dijawab oleh seluruh narasumber kita. Silakan satu lagi. Silakan Bapak. Nama dan perwakilan dari sekolah apa dan pertanyaannya.
2: Yes. Ya, sebelumnya izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Tarmizi Tahir dari SMA Negeri 3 Nunukan. Di sini saya mau menanyakan sedikit beberapa hal yang mungkin akan beranak ya. Yang pertama sama kurang lebih seperti apa yang tadi disampaikan Bapak sebelumnya terkait masalah SMK Go Global. Apakah program ini memiliki regulasi terkait masalah kami yang berada di bidang SMA? Karena kebetulan Bapak Ibu sekalian, kami di SMA juga memiliki beberapa program. Yang pertama itu ada namanya kegiatan kokurikuler, dan kebetulan di kokurikuler itu kita mengembangkan hilirisasi terkait masalah bahan-bahan yang bisa kita daur ulang dan kita jadikan suatu produk. Nah, apakah dengan adanya program ini itu ada regulasinya ke depannya? Kemudian yang berikutnya terkait masalah ini, karena kita berbicara kerja ya, kerja ke luar negeri dan lain sebagainya setelah lulus, apakah karena mengingat beberapa kali terjadinya pergantian menteri, kebijakan dan lain sebagainya di tenaga pendidikan atau di sektor pendidikan di negara kita, itu beberapa kali terjadinya pergantian program, kemudian kurikulum dan lain sebagainya. Apakah dengan nanti terjadinya pergantian menteri atau mungkin presiden, hal tersebut atau program ini akan terdampak? Atau mungkin program ini tetap berlanjut walaupun menteri dan presidennya itu terganti Bapak Ibu? Karena jujur ini agak sedikit miris ya Bapak Ibu, karena mengingat kami di tenaga pendidikan beberapa kali menjadi korban, terutama anak-anak kita itu menjadi korban terkait masalah berbagai macam pergantian kurikulum, program dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada program yang benar-benar fokus kepada anak itu sendiri Bapak Ibu. Akhirnya ya mungkin skill dan minat bakat anak-anak itu hanya sekedar jadi formalitas dan tidak ada pengembangan mendalamnya lagi terhadap anak-anak kita yang ada di perbatasan, Bapak Ibu. Terima kasih.
0: Oke, kita berikan aplaus. Ya, langsung saja kita jawab dari tiga. Mungkin bisa digabung Pak ya, dari pertanyaan keseluruhan. Silakan.
3: Baik, terima kasih ya, pertanyaannya bagus dan sangat luar biasa. Dari ketiga pertanyaan tersebut, 11-12 lah, mirip-mirip semuanya.
0: Iya.
3: Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir di sini, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo, yaitu melalui program SMK Go Global dengan target 500.000 yang akan kita laksanakan selama 4 tahun ke depan, kita tidak berbicara hanya melalui SMK, tapi di situ ada jalur umum juga, SMK dan SMA, kemudian ditargetkan 300.000, kemudian untuk 200.000 di jalur umum. Itulah yang di tahun 2026 ini yang pendaftarannya sejak tanggal 12 kemarin, BP3MI Kalimantan Utara sudah membuka link, dan saya mendapat laporan dari teman-teman yang sudah kami tunjuk, sampai dengan tadi malam sudah ada satu orang yang mendaftar. Itu masuk ke link kami, setelah saya cek, wah orangnya jauh juga, ternyata alamat domisili dari Jakarta. Ini perlu saya dalami lagi, dari Jakarta mendaftar KTP Jakarta untuk bekerja di sektor perkebunan. Ini sangat luar biasa, berarti kan informasi ini sudah sampai ke seluruh provinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kami ini berbatasan, kita ini perbatasan. Orang Jakarta mendaftar masuk di link Kalimantan Utara, ini kan sangat luar biasa. Nah itu rekan-rekan. Kemudian saya sampaikan bahwa terkait dengan jalur SMA, tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan astacita Bapak Presiden Prabowo, ini kita buka seluas-luasnya, baik dari SMA, SMK, kemudian umum, silahkan mendaftar. Kemudian ada beberapa sektor yang akan diminati di situ. Disitulah nanti kita berkolaborasi dengan lembaga pelatihan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Salah satunya, dan satu-satunya lah saya katakan, yang ada di Nukan ini yaitu LPK perbatasan, itu milik OCHA. Disitulah nanti akan dilatih sektor apa yang akan mereka minati. Dalam proses pelatihan tersebut nanti selama beberapa hari sesuai dengan kurikulum, ada jam pelajaran yang nanti akan diinapkan di LPK tersebut. Di situ akan namanya peningkatan kapasitas sesuai dengan sektor. Selain dengan keahlian yang sudah dimiliki oleh adik-adik kita ataupun siapapun yang akan mendaftar, di situ juga ada namanya peningkatan kapasitas lainnya. Tadi dijelaskan teman-teman dari BP3 di sini Pak Usman bahwa peminatan ke luar negeri selain dengan skill yang mereka miliki, tentunya ada keahlian spesifik yang harus mereka kuasai. Karena kebutuhan tenaga kerja yang ada di Korea dengan yang ada di Eropa tentunya berbeda. Dalam artian bahasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang di Korea mungkin Jepang bahasa Mandarin. Kemudian di Timur Tengah mungkin harus menguasai bahasa yang ada di sana. Di Arab Saudi mungkin bahasa Arab yang ada di sana. Itulah tadi. Makanya ini tanggung jawab kita bersama, tugas kita bersama, saling berkolaborasi antara instansi pemerintah ataupun instansi yang lain yang ada di Kalimantan Utara ini, bagaimana caranya supaya peningkatan kapasitas dalam hal pelatihan khususnya bahasa segera ada khususnya di wilayah Nunukan ini, untuk bisa mengakomodir adik-adik kita yang nantinya akan ikut berkompetisi dalam kegiatan SMK global, baik jalur SMK global ataupun yang melalui jalur umum, gitu ya. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Mungkin dari Pak Kadis ataupun LPK ada tambahan, saya persilakan.
0: Silakan Pak Kadis.
4: Terima kasih. Terkait dengan tadi dari Santo Gabriel bilang ini nanti seperti apa, kan selama ini kan banyak perubahan termasuk dari SMA 3 Nunukan itu. Jadi sebenarnya inilah gunanya sebenarnya pelatihan. Apalagi pelatihan nanti di endingnya, di akhirnya itu kan ada namanya sertifikat dari BNSP. Ya itu, jadi artinya karena ya sekarang jangan kita keluar negeri kerja di dalam negeri, kadang ada mensyaratkan itu kan sertifikat, apalagi kerja di dalam negeri. Tapi dengan catatan tadi, sertifikatnya memang ya kita percaya aja lah bahwa sertifikatnya diberikan memang betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Nah ini artinya tidak perlu khawatir, artinya teman-teman di yang dari SMA ataupun SMK, karena gini sebenarnya kan kalau kita punya keahlian, apalagi kan gini, untuk level katakanlah yang SMK global ini kan artinya tidak seperti dan seterusnya yang memang barangkali itu kan khusus, misalnya nih kayak mohon maaf lah kita terlalu tinggi misalnya kerja di Boeing atau apa, kan memang itu harus ada apa namanya, di samping memang latar belakang pendidiknya juga ada sertifikat keahlian. Tapi kalau yang katakanlah yang SMK global ini kan lebih banyak bertumpu pada sertifikasinya
0: ya. Jadi itu yang paling penting. Okay. Pak Suwadi, bisa kita tahan dulu, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya kali ini.

0: Ya, silakan Pak Sodik, lanjutkan.
1: Jadi itu tadi, jadi yang paling penting sebenarnya bagi teman-teman yang ada di dunia pendidikan, ya, khususnya yang di SMA maupun SMK, sebenarnya yang harus di lebih menurut kami, ya, menurut saya itu adalah terkait dengan mindsetnya sebenarnya. Artinya gini, kita kalau memang masih mau tinggal di Nunukan misalnya, kan kita ini kan pulau kecil, memang kita punya wilayah banyak di pulau-pulau lain, katakanlah ada 30 utama lah, Nunukan, Sebatik, sama daratan Kalimantan, seperti itu. Tapi bagaimana nanti kalau toh memang khususnya teman-teman yang SMK nih, SMK itu kan sebenarnya bahasanya kan terminal, kalau SMA itu kan non-terminal, artinya yang terminal itu kan biasanya berhenti, meskipun sekarang banyak katakanlah politeknik yang membuka untuk, maupun universitas yang buka untuk teman-teman lulusan SMA ya, SMK seperti itu. Jadi artinya mindsetnya yang dirubah, dalam artian kalau memang dia mau tinggal di Nunukan kemudian tidak mau melanjutkan pendidikan, ya harus siap dengan katakanlah peluang kerja yang ada. Artinya apa tadi, apalagi ini dengan program kita yang sekarang yang ini, artinya minimal kalau kita mau kerja di luar negeri ya yang paling dekat kan Malaysia kan seperti itu. Nah nanti apalagi ini 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini kan teman-teman dari BP3MI ini kerjasama dengan kami-kami semua ini kan menyelenggarakan pelatihan yang sifatnya untuk mendukung itu semua. Artinya apa, biar tadi disampaikan sama Kak Uca, itu nanti dihargai, artinya bahwa oh iya betul tenaga kerja yang rekrutan dari Nunukan ternyata kompetensinya bagus bla bla bla, kita pertahankan, artinya apa, dia akan menarik katakanlah kebutuhan selanjutnya untuk adik-adik kelasnya dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu barangkali mindsetnya. Terima kasih.
0: Silakan Kak Oca.
2: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari SMA mana tadi Bapak?
0: SMA 3
2: Nunukan. Ini terkait dengan kurikulumnya. Nah, kebetulan kami sebenarnya lean and match antara pendidikan dan pelatihan, apalagi sudah diatur di dalam peraturan presiden nomor 68 tahun 2022 yang mana di situ adalah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi itu. Jadi kalau tadi menanya kurikulumnya berubah. Kalau kami di LPK maupun di LKP, kita memakai dua standar saja. Satu KKNI, satu SKKNI. Gitu. Jadi tidak berubah. Kalau mungkin itu adalah program yang 3+1, ya. 3 tahun di SMA atau di SMK, 1 tahun tambahannya untuk kompetensinya di LK itu, dan itu kita sudah laksanakan sejak tahun 2017. Nah, walaupun berubah kurikulum di formal, tapi kita tidak pernah berubah. Kenapa? Tadi itu SKKNI-nya adalah standar, kemudian KKNI-nya adalah levelnya itu. Dari pendidikan memakai KKNI, ya, karena dia adalah levelnya. Tapi di LPK memakai SKKNI standarnya. Kenapa? Karena ini yang dipakai untuk kerja, ya. Jadi itu adalah lean and match-nya. Nah, saya tahu teman-teman juga di LPK, di SMK pasti ada juga program yang namanya pengembangan karir, ya, dan penempatan kerja. Sama juga kami. Kami juga di LKP dan LPK sama. Dan kalau di pendidikan kita satu dirjen pendidikan, dirjen pendidikan vokasi gitu. Kalau di nakernya kami juga ada Bina Lapotas itu. Jadi tetap namanya vokasi. Jadi walaupun mungkin teman-teman yang di kurikulumnya berubah, kita tidak perlu. Kenapa sih kurikulum harus berubah? Yang jelasnya kalau kami atau mungkin teman-teman ya pakai 3+1 aja, udah next 3 tahun di formalnya, 1 tahunnya untuk di LKP-nya. Itu sebenarnya jawaban yang mungkin selama ini teman-teman mengatakan bahwa kok berubah terus, ya kan? Saya juga rasakan ada yang namanya PBK, pelatihan berbasis kompetensi, ada yang global, skill global, ya. Sekali ada peningkatan mutu produktivitas, sebenarnya sama gitu. Nah mungkin itu tadi karena kebijakan yang berubah-ubah yang tadi ada sampaikan, tetapi tetap pada titik tujuannya, tetap larinya keterampilan itu, vokasinya seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tanpa terasa dialog kita sudah 1 jam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kita diberikan waktu 7 menit kelebihan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Akhirnya yang bisa kita ambil kesimpulan kali ini, bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah melalui Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan menjawab semua tantangan. Namun semua proses-proses ke depan nantinya akan diimplementasikan. Ketika Anda masih bingung, masih pusing dan ingin bertanya-tanya, Anda bisa langsung koordinasi, konsultasi kepada 3 narasumber kita. Silakan. Nanti koordinasi datang langsung ke kantor beliau atau melalui telepon atau seperti apa, itu akan memudahkan semua pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin sampai sekarang belum puas mendengar jawaban yang secara singkat saja ini. Baik, akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama 3 narasumber kita dan tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, demikian tadi talk show dengan topik SMA SMK Go Global SDM Naik Kelas Mengawal Hilirisasi Industri Hingga Pasar Kerja Dunia bersama dengan narasumber Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kaltara, kemudian juga Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nunukan, juga bersama dengan narasumber Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Robi Perbatasan, dan sudah dipandu oleh presenter Rusdi Mursalim langsung dari kantor BP3MI Kaltara. Kembali kali ini di Pro 1 Nunukan, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia dan juga beragam informasi di Nunukan Siang.
4: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
5: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: aku.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Bersama.

Velo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh. Sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya

0: skalanya kerayan, kerayan yang paling banyak. Dan di kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di kerayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunu kan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirilkan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu

0: merajalela ya di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita akan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah

Hai pendengar, hadir menampun Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita memasuki segmen informasi dan musik di Nenukan siang ini. Informasi dan musik kali ini kami hadirkan terkait tentang dunia kesehatan. Jangan dilewatkan pemanasan dan pendinginan, bantu olahraga lebih aman. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Pendengar, olahraga memang menyehatkan, tetapi tubuh tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Pemanasan dan pendinginan membantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seorang sedang terburu-buru. Padahal, keduanya membantu tubuh beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan sebaliknya. Pemanasan dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intens dan lebih tinggi. Gerakannya dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga. Melansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Proses tersebut juga membantu meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Dan pendengar, memang kita tahu pemanasan juga dapat membantu mengurangi risiko cedera sebelum seseorang melakukan aktivitas fisik. Karena itu tubuh sebaiknya tidak langsung dipaksa melakukan gerakan dengan intensitas tinggi. Jenis pemanasan dapat disesuaikan dengan olahraga yang akan dilakukan agar tubuh memperoleh persiapan yang cukup. Berjalan, mengangkat lutut, memutar bahu, squat, dan gerakan berintensitas rendah dapat menjadi pilihan. Nah, misalnya, seseorang yang akan berlari dapat memulai dengan berjalan atau bergerak perlahan sebelum meningkatkan kecepatan. Prinsip serupa dapat diterapkan pada olahraga lain dengan menyesuaikan gerakan terhadap aktivitas utama. Setelah olahraga selesai, tubuh juga membutuhkan waktu untuk beralih dari aktivitas intens menuju kondisi istirahat. Pendinginan dapat dilakukan melalui aktivitas berintensitas rendah agar perubahan kondisi tubuh berlangsung secara bertahap. Nah, masih melansir dari American Heart Association, pendinginan membantu menurunkan detak jantung dan pernapasan secara bertahap. Setelah olahraga selesai, proses tersebut juga membantu tubuh beralih kembali menuju kondisi istirahat. Nah, yang selanjutnya, berhenti berolahraga terlalu cepat dapat membuat tekanan darah turun secara tajam dan memicu rasa pusing. Karena itu, aktivitas ringan setelah olahraga dapat membantu tubuh melakukan transisi secara bertahap. Nah, setelah jogging, misalnya, seseorang dapat mengurangi kecepatan secara perlahan hingga berubah menjadi jalan santai. Cara tersebut membantu tubuh menurunkan intensitas aktivitas sebelum benar-benar berhenti. Pemanasan dan pendinginan bukan sekedar rutinitas tambahan. Sebelum dan sesudah olahraga, meluangkan beberapa menit untuk keduanya membantu tubuh beradaptasi saat memulai maupun mengakhiri aktivitas fisik. Itu dia pendengar, terkait tentang pemanasan dan pendinginan bantu olahraga lebih aman. Jadi sebelum kita berolahraga, tentu ada namanya pemanasan dulu. Setelah pemanasan, setelah olahraga, kita lakukan pendinginan sehingga tak ada cedera-cedera otot yang terjadi di dalam tubuh kita. Setidak-tidaknya mencegah sejak dini atau memperkecil hal-hal yang dapat memperburuk kondisi tubuh ketika kita berolahraga tanpa melakukan pemanasan dan pendinginan. Baik pendengar, hadir manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Kembali kami hadirkan ada dua buah lagu dari Lebih Dari Egoku dan Melayang. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang jangan abaikan nyeri sendi berulang, bisa jadi penyakit autoimun. Ini dia pendengar informasinya. Nyeri sendi yang berlangsung lama atau berulang kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan maupun aktivitas berlebih. Namun kondisi tersebut perlu diwaspadai jika disertai pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari, serta keterbatasan gerak. Keluhan itu dapat menjadi tanda penyakit reumatik, salah satunya RA. Penyakit autoimun kronis ini menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lippo Vilege, Dr. Sandi Sintia Langau, mengatakan tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh kondisi yang sama. Menurutnya, penyakit reumatik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout dan osteoartritis, sehingga penyakit autoimun seperti RA dan lupus. Ia menjelaskan, pada RA, peradangan yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan sendi hingga mengganggu fungsi dan kualitas hidup pasien. Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah nyeri dan kekakuan pada tangan. Terutama pada pagi hari, kekakuan umumnya dapat berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau beraktivitas. Sendi yang sering terdapat antara lain jari dan pergelangan tangan. Keluhan juga dapat muncul secara simetris, misalnya pada tangan kanan dan kiri. Pada tahap awal, gejalanya seringkali dianggap sepele. Pasien dapat mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur. Jari terasa bengkak atau cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari. Jika peradangan terus berlangsung, RA dapat menyerang lebih banyak sendi seperti lutut, bahu, siku, dan pergelangan kaki. Kondisi yang terlambat ditangani berisiko menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Nyeri sendi yang berulang membuat sebagian masyarakat memilih mengkonsumsi obat penghilang nyeri atau obat tradisional. Menurut Dr. Sandra, obat pereda nyeri memang dapat mengurangi gejala sementara, tetapi tidak mengatasi penyebab penyakit. Ia juga mengingatkan masyarakat berhati-hati terhadap produk alami atau tradisional yang tidak memiliki bukti keamanan dan efektivitas yang jelas. Sebab sejumlah produk dapat mengandung kortikosteroid atau obat antiinflamasi nonsteroid yang tidak tercantum secara jelas pada kemasan. Penggunaan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek samping. RA tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan satu gejala maupun satu hasil pemeriksaan laboratorium. Dokter perlu menilai riwayat keluhan, melakukan pemeriksaan fisik, serta menentukan pemeriksaan menunjang yang sesuai. Pemeriksaan dapat meliputi penilaian tanda peradangan pada sendi, pemeriksaan darah seperti RF dan ACPA, termasuk anti-CCP, serta pemeriksaan pencitraan jika diperlukan. Dr. Sandra menegaskan bahwa hasil RF negatif tidak otomatis menyingkirkan kemungkinan RA. Pasien dengan nyeri sendi yang dicurigai sebagai penyakit reumatik autoimun disarankan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi atau reumatologis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Deteksi dan terapi sejak dini menjadi bagian penting dalam pengelolaan RA. Semakin cepat penyakit dikenali, semakin cepat pula dokter menentukan strategi pengobatan untuk mengendalikan penyakit, mempertahankan fungsi sendi, serta mencegah kerusakan permanen. Setelah diagnosis ditegakkan, terapi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Selain pengobatan medis, pengelolaan RA dapat mencakup edukasi, menjaga berat badan, mengatur pola makan, mencukupi istirahat, mengelola stres, dan berolahraga sesuai kondisi. Masyarakat disarankan segera memeriksakan diri apabila mengalami nyeri sendi yang menetap atau berulang-ulang, terutama jika disertai pembengkakan, kekakuan pada pagi hari, keterbatasan gerak atau keluhan pada beberapa sendi sekaligus. Pemeriksaan juga perlu segera dilakukan jika muncul nyeri berat, kemerahan dan pembengkakan pada sendi, demam maupun keluhan setelah mengalami trauma. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang kesehatan. Jangan biarkan nyeri sendi berulang, bisa jadi penyakit autoimun. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nonokan. Kembali kami hadirkan ada dua buah lagu di ruang pendengaran Anda.
ada merpati bentak selamanya, selingkuh indah, kemudian menyusul kaulah hidup dan matiku dari naf. Selamat mendengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban

0: bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia di

0: jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya paling ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40-45% dari produksi kopi global.
1: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau melihat nih, bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini.

0: Mas UMKM yang ada di wilayah Rantikau, Kabupaten Karawang Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantikau yang kami datang ini.
1: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari Siusi. Ibu, sudah dengan sejak apa ini? Siusi? 2013, 2013. Memang sudah langsung dalam kopi, Bu. Langsung. Semuanya 13, satu ini. Dan sudah mulai di kopi. Karena beberapa beli pasarannya bagus atau gimana? Oke. Ini dari apa sehari, ini bisa langsung berapa banyak?
0: Tidak langsung,
1: kayaknya berapa? Kadang
0: sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
1: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli tadi, saya sempat lihat Bapak Victor ya Pak ya. Ya. Victor tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa yang tadi Pak beli?
2: Ini kopi Tuhan, dia Robusta.
1: Robusta Pak ya, ada beli berapa Pak?
2: Ini 3, ini harganya 3.100.
1: Terus tadi di sini ya,
2: wah berkunjung di Toraja.
1: Ya, jadi beli. Ya. Oke, ternyata kalau yang promo dari pembeli, ukurannya lebih murah dari yang tadi kan, yang teman-teman itu udah mahal ya. Tapi kalau Pak Victor sendiri, kenapa mau beli kopi Robusta, Pak?
2: Ya, sebagai penikmat
1: kopi.
2: Iya. Tentu itu sudah mau publik ya. Jadi ya mungkin mau di Toraja, beli langsung.
1: Tapi sudah pernah coba?
2: Sudah.
1: Kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Karawang Utara,

0: hari-hari biasa. Kesha Malonda, pengusaha muda asal Pemalang sekaligus owner Brown Crispy, mengatakan tip menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
1: Kalau dari UMKM, dengan adanya tip ini,

terus yang mengaku antusiasnya motif 2006 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Meningkatnya tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan omset.

0: Thanos mengatakan, F2026 menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Tampaknya kata dia dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
1: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema F2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
0: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIFF, festival bunga internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomahawk sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandi melaporkan Pro 3 RRI Tri Sumudara untuk

0: Selamat malam dan juga pemirsa RRI 63 Jakarta. Saat ini kami ada di Sport Center Jebes Tabanan yang diharapkan nanti akan menjadi sebuah Jebes Heritage. Dan bagaimana penataan yang dilakukan untuk mempercantik, karena ini juga menjadi salah satu saksi dari perjuangan para patriot olahraga di Kabupaten Lembang Beras Tabanan. Saya akan memperbincangkannya bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kodi Kabupaten Tabanan, Pak Mandiri Bos. Salam olahraga, Pak De.
1: Salam olahraga juga, Mandira.
0: Ya, kita ada di Sport Center Jebes yang depan diharapkan menjadi satu Jebes Heritage. Bagaimana nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan ini sehingga juga bisa menjadi saksi dari perjuangan para patriot olahraga di sini?
1: Ya, saya sebagai pelaku olahraga di KONDI kan juga sering ya baca-baca tentang sejarah olahraga masa lampau. Olahraga juga sangat setia mencatat sejarah peradaban-peradaban manusia dari zaman ke zaman. Nah, kami di KONDI Tabanan, di kawasan Sport Center Jebes ini yang dibangun tahun 1940 itu, yang juga menitipkan dan mewariskan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, dan nilai positif lainnya kepada generasi berikutnya melalui aktivitas olahraga yang ada di Sport Center Jebes ini. Sehingga saya coba kemas semua itu dalam sebuah tema Jebes Heritage. Nah, Jebes Heritage ini kami maksudkan bahwa semua pelaku olahraga di Tabanan ini memandang olahraga tidak sekedar persoalan teknis, persoalan pertandingan, juara atau medali, tetapi olahraga adalah peradaban budaya global saat ini. Tempat ini kami harapkan bisa memberikan kenangan bagi yang memanfaatkan atau yang berkunjung. Nah, sehingga Jebes Heritage ini bukan sekedar bercerita masa lalu, tapi juga sebuah gagasan-gagasan terbarukan bahwa olahraga identik dengan pelestarian sejarah.
0: Oke, nah ini adalah satu pahlawan ya, pahlawan lokal yakni Jebes gitu ya. Nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada para patriot olahraga yang ada di Tabanan?
1: Kami ingin generasi muda itu tahu sejarah, tidak meninggalkan sejarah, karena sejarah itu adalah peristiwa fakta di zamannya. Dan pasti ada hal positif yang bisa kita lanjutkan di masa Jakarta. Apa itu sportivitas, idealisme, integritas? Karena ini sejalan dengan spirit kepahlawanan yang saya baca dari perjalanan kepahlawanan Pak Jebes. Nah, ini ada yang cocok dengan spirit dan sportivitas yang ingin kita bangun di olahraga.
0: Oke, baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Rina. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kodi Tabanan, Bapak Mandiri Bos.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.57 menit waktu Indonesia Tengah. Diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan bahwa hari ini ada beberapa titik yang terjadi pemadaman listrik. Dan kembali kami informasikan bahwa sehubungan dengan adanya pemeliharaan pada salah satu pembangkit gas, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 atau hari ini tepat pukul 12.30 sampai dengan 15.30. Dan wilayah yang terdampak mendengar yaitu di Jalan Lingkar, kemudian Jalan C9, Jalan Selisun, Jalan Kampung Baru, Jalan Pesantren Hidayatullah, Jalan Baru dan sekitarnya. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Dan PLN akan terus mengupayakan percepatan penormalan distribusi listrik secara bertahap setelah kegiatan pemeliharaan selesai dilakukan. Dan rencana penghentian sementara ini dapat mengalami perubahan jadwal, durasi maupun pembatalan sesuai dengan perkembangan kondisi kelistrikan. Dan PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Tertanda PLN ULP Nunukan 13 Agustus 2026. Dan selain itu, pendengar, kami ulangi ada tambahan dampak dari aliran pemadaman di Jalan Lingkar, Sungai Sembilan, Selisun, Jalan Kampung Baru, Jalan Pesantren Hidayatullah, Jalan Baru, Jalan Marta Dinata, Jalan Pasar Baru, Jalan Hasanuddin, Jalan Radio dan sekitarnya. Itu dia, pendengar, informasi terkait tentang informasi kelistrikan. Sehingga bagi Anda yang saat ini belum mengalami tempat aliran pemadaman, pastikan semuanya jumlah listrik cas HP Anda terisi penuh dan segala sesuatunya. Dan untuk tempat wilayah-wilayah yang mengalami pemadaman listrik, pastikan semuanya aman dan terkendali. Jangan pernah meninggalkan kondisi rumah dengan kondisi di dapur lagi beraktivitas, menyalakan kompor dan meninggalkan, dan lupa mematikan, itu bisa berpotensi menjadi awal malapetaka terjadinya kebakaran. Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan risiko yang cukup besar. Pastikan semuanya berjalan aman dan tak ada yang dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau 1 jam ke depan, kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Niji, Jangan Lupakan, kemudian menyusul Nida Bell hingga akhir waktu. Selamat mendengarkan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada kata bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami, tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi kita dengarkan sebuah feature budaya rumah adat suku Tidung yang menggambarkan seperti apa informasi-informasi rumah adat yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, tepatnya buat bagi suku Tidung. Dan kembali kami ingatkan, tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta Nunukan siang. Ada berbagai macam informasi aktual yang nanti akan kami hadirkan, mulai dari informasi pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan tak kalah menariknya ada juga informasi MBG, makan bergizi gratis. Dan kami mengundang Anda juga nanti pada program Pro Dandut tepat pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah di 0811 5311 945. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang akan mengingatkan Anda masa-masa lalu, seperti apa indahnya masa lalu dan seperti apa indahnya masa depan. Anda bisa persiapkan melalui lagu-lagu kesayangan Anda, dan Anda bisa titipkan lagu tersebut kepada orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda, atau mungkin kekasih Anda, atau bisa dikatakan juga kekasih yang bertepuk sebelah tangan, tapi tidak mungkin ya. Baik, langsung saja kita dengarkan dua buah lagu kami hadirkan kali ini. Ada lagu pop yaitu Republik dengan judul Telah Kuberikan dan Rosa Terlalu Cinta. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan

0: pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia.

Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan berkaitan dengan dunia kesehatan, di mana Menteri Kesehatan Budi Satu Sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Yuk sama-sama kita simak informasi tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi mengatakan Satu Sehat dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Menurut Budi, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan berbagai data kesehatan masyarakat secara digital. Ia mengatakan seluruh data vaksinasi kini telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Budi mengatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Digitalisasi mencakup STR dan SIP dokter untuk mempermudah proses administrasi secara elektronik. Menurut Budi, perbedaan pencatatan selama ini terjadi antara data imunisasi, kelahiran ibu dan anak hingga data kependudukan. Budi berharap integrasi data menghasilkan basis kelahiran akurat untuk mendukung perencanaan program kesehatan ibu dan anak secara cepat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Menteri Kesehatan Budi Satu Sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Dan kami informasikan tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta nukunukan siang. Dan tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah juga kita akan mengikuti segmen Pro Dandut. Dan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Asta Cita Beranda Indonesia yang akan disampaikan oleh 4 daerah yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Sejak tahun lalu itu mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar.
2: Bisa dijangkau oleh semua anak-anak, mereka bisa bercerita bagaimana gajah ini bisa diselamatkan begitu.
0: Sari berita, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, menyebutkan usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
1: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
3: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
1: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
3: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
4: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pencinta Alam Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI bekerjasama Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo, Gapeta Borneo Nunukan, menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Gajah Sedunia 2026 tersebut menjadi upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlangsungan populasi gajah yang masih tersisa di Kalimantan, khususnya Kabupaten Nunukan. Perwakilan FKGI, Alfred, mengatakan sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan difokuskan pada cara dan pentingnya menjaga ruang hidup gajah Kalimantan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat luas. Ia menjelaskan, generasi muda memiliki ruang yang luas untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan gajah melalui media sosial. Pesan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap kelestarian gajah Kalimantan.
2: Adik-adik ini kan apa anak-anak yang milenial ya, atau Gen Z yang kemudian aktif bermedsos. Sebenarnya lewat medsos pun mereka bisa menyampaikan tuh keluh kesah mereka terhadap penyelamatan gajah di sendiri itu, terutama untuk habitat ya. Apalagi media sosial sekarang ini kan bisa dijangkau oleh semua anak-anak. Nah, mereka bisa bercerita bagaimana gajah ini bisa diselamatkan begitu.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan gajah Kalimantan merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga bersama melalui perlindungan habitat dan penguatan upaya konservasi.
2: Nah, ini sebenarnya lebih kepada transfer ilmu kepada adik-adik siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan bahwa gajah Kalimantan menjadi satu keanekaragaman hayati atau biodiversity yang dimiliki Nunukan adalah aset kita bersama yang kemudian harus kita gaungkan, diselamatkan, jangan sampai di kemudian hari menjadi satu tontonan karena generasi ini bisa menyelamatkan ruang untuk gajah Kalimantan ini.
5: Ia menambahkan, tema ruang untuk gajah dan ruang untuk kehidupan yang diusung tahun ini menjadi pengingat untuk memastikan gajah tetap memiliki ruang hidup yang aman untuk dilestarikan. Karena itu, dukungan berbagai pihak, termasuk generasi muda, menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya konservasi gajah Kalimantan yang terancam punah. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sementara itu pendengar, pedagang bendera di Jalan TVRI Nunukan merasakan sepinya pembeli menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya menjadi berkah bagi para pedagang musiman atribut merah putih. Tahun ini berbeda yang dirasakan oleh Pak Ceceng, pedagang bendera musiman yang menggelar lapak di Jalan TVRI Nunukan. Sudah 10 hari Pak Ceceng membuka lapaknya sebagai pekerjaan sampingan dengan mendatangkan atribut kemerdekaan dari Garut, Jawa Barat. Tahun ini jauh merosot jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
8: Ada, cuman sedikit, nggak sesuai gitu kan. Nggak sesuai, nah kayak dulu-dulu, kalau dulu-dulu enak lah gitu kan. Kalau sekarang malehoy.
7: Ia mengenang tahun lalu, bahkan sebelum bulan Agustus tiba, pesanan dan pembeli sudah mulai berdatangan mencari atribut kemerdekaan. Namun kini mendekati hari H, penjualan justru lebih sangat lambat. Dalam sehari, ia mengaku terkadang hanya mampu menjual 4 hingga 5 lembar bendera.
8: Kalau yang udah-udah itu, istilahnya awal-awal sudah rame, awal-awal itu kan belum nginjak misalkan ke bulan Agustus sudah banyak yang nyari, sudah ramai.
7: Iya, iya.
8: Kalau sekarang ini kan istilahnya waktu sudah tinggal berapa hari lagi malah melemah, 4 lembar, 5 lembar buat biaya hidup aja nakut-nakut.
7: Sepinya pembeli berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari. Hasil dari penjualan bendera saat ini sama sekali tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga. Di tengah omset yang jauh dari harapan, Pak Ceceng tetap menunjukkan semangat untuk melayani. Ia memastikan stok bendera di lapaknya masih sangat melimpah dan siap melayani pembeli, baik secara eceran maupun ingin memborong dalam jumlah banyak. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, murid SD 02 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo Pangrasa lolos O2 SN tingkat nasional bidang IPS. Vigo berhasil lolos setelah mengikuti seleksi tingkat provinsi pada 20 Juli 2026. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
3: Seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi sebelumnya digelar di SD Negeri 007 Nunukan. Pada 20 Juli 2026, SD Negeri 002 Nunukan mengikut sertakan 3 murid untuk bersaing dalam seleksi tersebut. Setelah proses seleksi berlangsung, pihak sekolah kemudian menunggu hasil pengumuman yang berhasil melaju ke tingkat nasional. Kabar kelulusan akhirnya diterima pihak sekolah pada 12 Agustus 2026 malam. Dari 3 murid yang mengikuti seleksi, Muhammad Al-Farizi Vigo Pangasa berhasil lolos dan akan mewakili SD Negeri 002 Nunukan di tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala SD 002 Nunukan Andi Asmira.
9: Jadi seleksi tingkat provinsi itu Pertama diadakan di SD 007 Nunukan pada tanggal 20 Juli tahun 2026. Peserta kita dari SD 02 itu kurang lebih ada 3 orang. Setelah itu pengumum mengikuti seleksi tanggal 20 Juli itu, di tanggal 12 kami mendapatkan kabar pengumuman bahwa salah satu murid kita, siswa kita, Ananda Vigo, lolos ke tingkat nasional, OSN tingkat nasional, mewakili SD 002 Nunukan, yang kebetulan pengumumannya tadi malam.
3: Vigo sebelumnya mendapatkan bimbingan untuk menghadapi seleksi Olimpiade Sains Nasional. Soal sulit dalam bimbingan tersebut membuatnya lebih percaya diri menghadapi kompetisi. Vigo selanjutnya akan mewakili SD Negeri 02 Nunukan pada OSN tingkat nasional bidang ilmu pengetahuan sosial. Keberhasilannya juga diharapkan dapat menginspirasi murid lain mengikuti kompetisi akademik.
10: Saya merasa sangat mudah soalnya karena guru pembimbing mengasih saya soal yang sangat susah. Makanya saya setelah melihat itu jadi percaya diri, pede, dan ingin menginspirasi teman-teman saya untuk melakukan hal yang sama.
3: Vigo kini menjadi perwakilan SD Negeri 002 Nunukan dalam OSN tingkat nasional.

0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Petani di Desa Binusan menanam padi sawah jenis Inpari 32 dan 49. Delita melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan penanaman padi sawah merupakan momen penting bagi masyarakat Nunukan dan petani. Hal ini dikarenakan semangat yang luar biasa, apalagi pemerintah daerah sangat mendukung karena program pemerintah pusat untuk pertanian khusus padi sawah luar biasa dengan diberikan bantuan berupa alsintan, benih, dan pupuk subsidi. Kemudian gerakan penanaman bersama dan pertanian modern.
2: Kemudian ada cetak sawah baru, luar biasa. Dan ini kita di pemerintah daerah akan mendukung lebih ini lagi, lebih gencar lagi kita berikan dukungan. Kenapa? Karena memang kita harus khusus nunukan ya. Kalau bisa kita memang bisa swasembada pangan. Dalam arti bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita khusus di Kabupaten Nunukan.
1: Ia juga menyampaikan jika di Kecamatan Krayan memiliki lahan sawah yang luas, kemudian di wilayah daratan Pulau Kalimantan di bawah Krayan itu juga harus dipersiapkan persawahan. Kemudian Pulau Nunukan, Pulau Sebatik juga, seperti apa yang harus dilakukan, apakah intensifikasi dan ekstensifikasi perluasan. Hal ini harus digalakkan.
2: Hari ini kita lihat semangat petani itu sudah luar biasa dan mendorong yang lain untuk bertani bersawah. Kami akan selalu bersama mereka mendampingi apa yang perlu kita lakukan, kita komunikasi, kita diskusi, apa yang menjadi persoalan kita cari solusi. Ini sudah ditanam sebagian ini, 1 hektar ini hanya simbolis memberikan semangat daripada para petani ya. Dan ini sudah ditanam berapa waktu yang lalu.
1: Adapun jenis padi yang ditanam adalah Inpari 32 dan 49. Hal ini dikarenakan adanya bantuan benih dari pemerintah pusat sehingga para petani memanfaatkan untuk ditanam. Apalagi saat ini memasuki musim tanam. Bagaimana bersawah itu bisa menjadi lahan usaha yang menjanjikan? Jangan dipaksa para petani namun tidak menjanjikan. Ini yang tidak diinginkan. Dalita Reri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelampung pengganti botol plastik yang disiapkan pemerintah belum sepenuhnya diterima pembudidaya rumput laut Nunukan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi perairan dan aktivitas budidaya di lapangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Rencana pemerintah mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik dengan pelampung ramah lingkungan ditanggapi serius oleh pembudidaya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Salah seorang pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan, Salik, menilai pelampung berukuran besar dan lebih berat justru kurang sesuai digunakan di perairan dengan arus deras karena berisiko membuat rumput laut tenggelam.
4: Tergantung dari kualitasnya, karena yang kemarin itu kan ada, makanya kan tidak dipakai. Karena dia berat, tidak bisa dia di air keras, karena dia berat dia punya, tenggelam. Memang dia tebal, pemakaian lama, cuman kalau air kencang tidak bisa dia. Karena dia tenggelam, berat dia punya beban.
3: Selain persoalan berat, pembudidaya juga mengaku kesulitan saat melakukan perawatan. Pelampung ramah lingkungan dinilai lebih sulit dibersihkan ketika terserang hama tiram dibandingkan pelampung dari botol plastik yang lebih ringan dan mudah dilepas dari tali. Salik mengatakan pembudidaya sebenarnya memahami penggunaan botol plastik dalam jangka panjang dapat menimbulkan persoalan lingkungan. Namun dari sisi teknis budidaya, botol bekas air mineral masih dianggap lebih praktis digunakan.
4: Karena yang begitu kebanyakan tidak pakai karena dia keras, berat. Ya, baru kedua, kalau karena tiram dia susah bukanya. Beda yang begini. Ini kan ringan. Memang pergantiannya kadang tidak tahan tertahan, tapi begitu.
3: Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana merevitalisasi penggunaan pelampung rumput laut berbahan botol plastik menjadi pelampung ramah lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah plastik bekas pelampung yang tidak lagi digunakan dan mencemari kawasan pesisir. Namun masukan pembudidaya menunjukkan bahwa penggantian pelampung perlu mempertimbangkan kondisi perairan dan kemudahan penggunaannya agar tidak mengganggu proses budidaya rumput laut. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, pemerintah menargetkan lahan sawah dibuka seluas-luasnya dengan mencetak sawah di sejumlah titik pada tahun ini. Delita kembali menurunkan laporannya.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan, tahun ini petani ditargetkan mencetak sawah seluas 1.500 hektar dengan total 3.000 hektar dan saat ini masih berjalan. Adapun tiga titik yang ditargetkan untuk cetak sawah seperti di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Simanggaris, dan Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku. Meski demikian, untuk di Desa Pembeliangan masih perlu melakukan kajian yang mendalam, dikarenakan karakter lahan dan masyarakat sekitar yang terdekat juga harus dilihat terlebih dahulu.
2: Apabila kita membangun persawahan cukup luas, harus semua pendukung ini ada, komponen pendukungnya harus ada. Jangan sampai kita membangun, kemudian masyarakat tidak ada atau penggarapnya tidak ada, ini kan jadi persoalan. Dan ini masih dalam tahap berproses, mudah-mudahan ada solusi.
1: Di sisi lain, mengenai perkembangan pupuk subsidi sudah sangat baik, apalagi sudah menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk distributor, pengecer, dan petani. Apalagi pemerintah pusat sudah memfasilitasi Alsintan, benih maupun pupuk subsidi bagi petani untuk menjaga hasil panen yang baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Kita menginginkan bahwa pupuk subsidi ini tepat sasaran. Artinya memang untuk 10 komoditi. Jangan sampai beralih kemana-mana. Kenapa? Jangan sampai serapan pupuk kita besar, produksi kita kok menurun? Nah, ini kan pertanyaan, ada apa? Nah, ini yang kita coba memberikan edukasi ke petani.
1: Untuk penyuluh pertanian sudah melaksanakan tugasnya dengan melakukan peninjauan lapangan, kemudian melakukan diskusi dengan petani, melakukan verifikasi agar petani juga menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukannya. Delita Reri melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, kami hadirkan terkait Nunukan menjadi penyumbang penting penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara. Target PKB daerah tahun 2026 mencapai 14,5 miliar rupiah. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kabupaten Nunukan memperoleh target sebesar 14,5 miliar. Hal itu seperti disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara Kelas A Wilayah Nunukan, Samsul.
6: Untuk Kabupaten Nunukan ini kan merupakan salah satu kontributor penting terhadap penerimaan PKB bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2026 ini kami dari UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan mendapatkan target. Target kami itu 14 miliar dari total PKB.
5: Target tersebut menjadi bagian dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Setiap kabupaten dan kota memperoleh target sesuai dengan potensi daerahnya. Hingga awal Juli 2026, realisasi pajak penerimaan kendaraan bermotor Nunukan masih terus bertambah. Bapenda optimis capaian akan meningkat melalui kepatuhan wajib pajak.
6: Sedangkan target PKB provinsi untuk target di provinsi sendiri dari beberapa kabupaten kota itu 96 miliar setengah. Ya, untuk wilayah Kaltara, untuk kami sendiri itu tadi 14 miliar setengah.
5: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus dipantau sepanjang tahun anggaran 2026. Optimalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu fokus UPT Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan.
6: Kalau realisasi PKB itu baru mencapai 34,33%.
7: Dari total 14 miliar.
6: Miliar ya. Kalau rupiahnya 4.777.784.900 rupiah.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nenukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Akses menuju kantor Camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo Nenukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nenukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nenukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu mewali jumpa kita di Pro Dangdut kali ini. Ada Jaga Cinta Kita dari Benigno dan Rasmi Jual Beli. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan di 0811531945. Saya ulangi, di 0811531945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di Pro Dangdut kali ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Baik pendengar, silakan Anda juga bisa mengirimkan salam siapa-siapa kepada teman-teman terdekat Anda, kekasih Anda, kekasih tercinta Anda, semuanya Anda bisa sampaikan. Ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa minta tolong? Oh, minta tolong apa ini? Tolong carikan lagunya Roma Irama. Oh, Roma Irama. Oke, coba kita akan carikan lagu Roma Irama ya. Lagunya lagu apa ini? Roma Irama judulnya. Nanti kita akan coba carikan lagu Roma Irama. Pokoknya terserah abang. Yang penting lagu Roma Irama. Lagunya persembahkan untuk semuanya aja bang. Dan buat abang, sukses selalu, sehat selalu, dan yang terbaik buat abang dari lelaki sejati. Oke, lelaki sejati, terima kasih. Kemudian coba kita baca lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Anto. Anto, salam kenal buat tadi yang mengirimkan pesan. Sama juga saya bang, tolong putarkan lagu Roma Irama dengan judul Syahdu. Oke, tadi lagu Roma Irama Ania, yang sekarang Syahdu. Coba kita carikan lagunya untuk semuanya aja bang, dan buat abang sukses selalu. Oke, baik, kita coba cari lagu Roma Irama Ania dan Syahdu. Semoga lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Kita sudah temukan. Yuk, sama-sama kita dengarkan. Ini dia Syahdu.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua buah lagu dari Roma Irama, Ani dan Kata Pujangga. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, silakan di 0811-5311-945 Anda bisa menghubungi kami di 0811-5311-945. Kita coba baca WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang. Oke, selamat siang menjelang sore. Ada apa ini, Abang? Tolong putarkan lagu yang paling menarik dan oke. Oh, semuanya lagu paling menarik dan oke. Lagunya Bye Happy. Oke, lagunya untuk semuanya aja dan buat Abang sukses selalu. Kemudian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dar Putri, apa kabar Bang? Kabar baik. Ini request lagu dengan judul Bersinar Dalam Jiwa. Putri ini lagi bersinar ya dalam jiwa. Kayaknya lagi berbunga-bunga hatinya Putri. Oke, lagunya buat semua aja Bang, dan terkhusus buat ayahku yang ada di sana. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Oke, baik, coba kita carikan Happy dari Baik, kemudian Bersinar Dalam Jiwa. Kita akan coba carikan buat Putri dan lagu selanjutnya. Oke, ini dia. Baik, langsung saja kita dengarkan Bye Happy, kemudian Bersinar Dalam Jiwa buat Putri yang ada di Nunukan Selatan sana. Langsung saja kita dengarkan Bye Happy.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Di Pro Dandut kali ini kami hadirkan terkait tentang astronot Mike Fick tinggalkan NASA setelah 30 tahun mengabdi. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Astronot NASA Mike Fick meninggalkan NASA setelah 30 tahun mengabdi. Sepanjang karirnya, Fink telah menjalani 4 misi luar angkasa, menghabiskan 549 hari di orbit. Mengutip NASA, Kamis 13 Agustus 2026, Fink juga melakukan 9 spikwal untuk mendukung operasi ISS yang menghabiskan total waktu 48 jam 37 menit selama spikwal. Fink bergabung dengan NASA pada tahun 1996 sebagai bagian daripada kelas astronot ke-16. Ia pertama kali terbang keluar angkasa pada tahun 2004 menggunakan Soyuz TMA-4 dalam misi Expedition 9. Fink kembali keluar angkasa pada tahun 2008 sebagai komandan Expedition 18. Pada tahun 2011, ia menjalani misi STS-134 yang menjadi penerbangan terakhir pesawat ulang-alik Endeavour. Dalam misi STS-134, Fake bertugas sebagai spesialis misi dan operator lengan robotik. Di sana, ia melakukan 3 spekual untuk membantu memasang alpha magnetik. Fink kembali keluar angkasa pada tahun 2025 melalui misi Spix Crew 11 sebagai insinyur penerbangan untuk Expedition 73. Pada misi Expedition 74, ia bertugas sebagai komandan misi. NASA mencatat Fink sebagai astronot dengan akumulasi waktu di luar angkasa terbanyak keempat dalam sejarah badan tersebut. Selain pengalaman penerbangan, ia juga berperan dalam pengembangan program komersial kru NASA. Ia termasuk mendukung pengembangan pesawat berawak generasi baru dan program Boeing Crew Flight Test. Administrasi NASA Jared Isaacman menyebut Fink sebagai sosok yang berkontribusi dalam berbagai babak sejarah NASA. Fink mengatakan dirinya tetap berkomitmen pada eksplorasi antariksa meski meninggalkan NASA. Ia juga ingin membantu mempersiapkan generasi baru insinyur, penjelajah, dan pemimpin. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang astronot Mike Fink tinggalkan NASA setelah 30 tahun mengabdi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa merequest lagu di 0811531945 di perluan kali ini. Saya ulangi di 0811531945. Dan lagu ini kembali kami hadirkan. Ada Jodoh di Tangan Allah, kemudian Nasar, Bebaskan Aku. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam

0: Dalam sosial media, mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasal digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Sekarang, RRI

0: ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nurukan.
5: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.46 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan tepat pukul 16 nanti kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Nanti Beranda Asta Cita Berjaringan akan disampaikan dari Yogyakarta, Sumenep, Fak-Fak, dan Denpasar. Dan masih di program Pro Dandut edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kali ini informasi yang kami hadirkan tak kalah menariknya, di mana cara bikin konten lebih praktis dengan dua Galaxy X48 nanti juga akan kami informasikan. Kemudian kali ini gerhana matahari total 2026 terlihat di Spanyol. Ya, sama-sama kita simak informasinya. Pendengar, gerhana matahari total 2026 terlihat di Spanyol, di mana gerhana matahari total melintas sejumlah wilayah di belahan bumi utara, termasuk Spanyol, pada Rabu 12 Agustus 2026. Selain Spanyol, jalur gerhana total meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, dan Samudra Atlantik.

0: Spotify, pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Tengah, dengan berakhirnya lagu City Bertaruh Rindu berakhir pula jumpa kita di Perudandut kali ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta.
1: Telah kita ikuti

0: Hai pendengar, dengan berakhirnya program Pro Dandut kali ini, berakhir pula jumpa kita. Saya Rusti Mursalim akhirnya pamit undur diri, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta
1: 912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitarini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: Pilot 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual. Jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya, kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu. itu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan. Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Okay. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih Bapak?
6: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB, dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital. Nah, SMP 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38

0: dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya, Pak. Seni patung pula.
0: Ya.
1: Dalam beberapa kurun waktu ini.
0: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa, Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa.
1: Baik.
0: Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK Satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya, baik. Jadi

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kita kembali ke Pro 1 RRI Nunukan, karena sesaat lagi kita akan jelang lintas Banjar Nusantara ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan.
5: Pendengar, untuk selanjutnya saya ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Fadli, sambut Pak Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parvat di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami, ya kan, itu dulu yang kami utamakan. Doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar Paser sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
4: Oh, ya kan?
3: Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah. Nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya kan? Apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A, 1, 2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser, oh pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
4: Ada daya tarik
3: gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan, cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas, Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin, ya terima kasih Fadli.
0: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu, masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat, namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi itu. Tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal aja, itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari penjudi. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini sudah musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjar Baru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel ini hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Padli. Alhamdulillah kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya Padli?
0: Alhamdulillah. Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget Padli. Cerah banget hari ini.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun, yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setia Arseno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan, bukan hanya Kodam, tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjaring.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas jelas keluarga setelah masih kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami
5: saraf ini. Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini diberi saraf ini.
5: Mandiri mahal nggak?
4: Mandiri mahal, jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri karena hanya tarifnya terasanya. Tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, dan ada yang 10 juta.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Halo semuanya Sobat RRI, diperkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Menukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada, dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh, itu karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dijadikanlah, dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun laut, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, diseli lubang, jadi direbus. Dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini? Itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk lama mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang

Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan di sore hari ini, pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi. Sembari kita menantikan waktu azan maghrib tiba, di mana berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, pendengar, untuk waktu azan maghrib jatuh pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan maghrib, nanti juga kami akan hadirkan pengajian Al-Quran jelang azan maghrib, pendengar. Jadi pastikan Anda untuk selalu bersama Radio Republik Indonesia Nunukan ya. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital bagi Anda yang sering bepergian ke luar Nunukan, agar dimanapun dan kapanpun Anda bisa terus menyimak siaran Pro 1 RRI Nunukan, atau siaran Pro 2, siaran Pro 3, Pro 4, atau Channel 5 ya. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan juga dengan memantau berita-berita teraktual di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan dengan 3 frekuensi kami di FM 96,3 MHz, FM 91,5 MHz, dan FM 92,7 MHz. Pendengar Pro 1, dikatakan bahwa dalam kehidupan sosial, manusia itu tidak pernah lepas dari penilaian orang lain, sekalipun seseorang telah berusaha untuk berbuat baik, berlaku jujur, dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat, selalu saja ada segelintir pihak yang merasa tidak suka atau memberikan kritik negatif. Nah, menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan, Ustadz Anam Ashari, dalam acara Mutiara Pagi RRI Nunukan, memberikan pandangan menyejukkan sekaligus pengingat penting bagi umat Islam agar tidak mudah lelah atau patah semangat dalam berbuat kebaikan. Menurutnya, ketidaksukaan orang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan merupakan sebuah keniscayaan atau sunatullah yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Dan manusia kerap terjebak pada keinginan yang tidak realistis, ya, ini ingin mencapai sesuatu untuk menyenangkan semua orang. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan dengarkan rekaman suara dari Qori'ah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang nih. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menerapkan

Pendengar, pada malam hari ini saya kembali untuk menghadirkan informasi bagi Anda. Dan bagi Anda yang mau membaca informasi selengkapnya juga bisa di www.rri.co.id. Siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan Kait Kusai Bishabri berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 di bidang geografi. Prestasi tersebut mengantarkan Kait menjadi salah satu peserta dari Kabupaten Nunukan yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional. Kait yang merupakan siswa kelas 7 Merdeka 4 berhasil mencapai tahap nasional setelah melalui proses seleksi OSN secara bertingkat, mulai dari tingkat kabupaten hingga Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari persiapan dan pembinaan intensif di bawah bimbingan guru geografi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan yaitu Andi Fitriani SSI. Guru pembimbing bidang geografi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Andi Fitriani, mengatakan keberhasilan Kait ini menembus tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan konsistensi dalam belajar. Ia meminta Kait agar lebih fokus memperdalam pemahaman materi guna menghadapi persaingan ketat di tingkat nasional. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Dr. Randa Mahria MPD, memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan kesempatan mengikuti OSN tingkat nasional merupakan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah wawasan. Ia juga berpesan agar Kait mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, tetap disiplin dan terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Selain itu, kesehatan juga perlu diperhatikan agar dapat mengikuti kompetisi dengan optimal. Dan Mahria berharap keikutsertaan Kait di tingkat nasional tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional.

0: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya bu.
0: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Manfaat ikan apa saja ya bu?
0: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya bu, manfaat makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
4: Pendengar, untuk informasi berikutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI yang bekerja sama dengan Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo Gapeta Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Gajah Sedunia 2026 tersebut menjadi upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlangsungan populasi gajah yang masih tersisa di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Nunukan. Perwakilan FKGI Alfred mengatakan bahwa sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan difokuskan pada cara dan pentingnya menjaga ruang hidup gajah Kalimantan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat luas. Generasi muda menurutnya memiliki ruang yang luas untuk mengampanyekan pentingnya perlindungan gajah melalui media sosial. Pesan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus mendorong kepedulian terhadap kelestarian gajah Kalimantan. Dan lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa gajah Kalimantan merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga bersama melalui perlindungan habitat dan penguatan upaya konservasi. untuk tema ruang untuk gajah, ruang untuk kehidupan yang diusung di tahun ini menjadi pengingat untuk memastikan gajah tetap memiliki ruang hidup yang aman untuk dilestarikan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk generasi muda menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya konservasi gajah Kalimantan yang terancam punah.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu kudet betul, Jong?
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 menurunkan kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kabar berikutnya, pendengar, semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia biasanya menjadi berkah bagi para pedagang musiman atribut merah putih. Dan tahun ini berbeda yang dirasakan oleh Pak Ceceng, pedagang bendera musiman yang menggelar lapak di Jalan TVRI Nunukan. Sudah 10 hari Pak Ceceng ini membuka lapaknya sebagai pekerjaan sampingan dengan mendatangkan langsung seluruh atribut kemerdekaan dari Garut, Jawa Barat. Tahun ini jauh merosot jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia bahkan menggambarkan situasi pasar saat ini dengan nada yang pasrah. Ia mengenang tahun lalu bahkan sebelum bulan Agustus tiba, pesanan dan pembeli sudah mulai berdatangan mencari atribut kemerdekaan. Namun kini mendekati hari H, penjualan justru terasa sangat lambat. Dalam sehari, ia mengaku terkadang hanya mampu menjual 4 hingga 5 lembar bendera saja. Sepinya pembeli berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari. Hasil dari berjualan bendera saat ini sama sekali tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga. Bahkan untuk menanggung kebutuhan hidup sendiri di perantauan merasa sangat sulit. Pembeli yang datang umumnya dari warga lokal Nunukan yang melintas. Tidak ada pesanan khusus atau borongan dari wilayah kecamatan lain seperti Sebatik maupun Sebuku seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika disinggung mengapa tidak memproduksi bendera secara mandiri di Nunukan guna menekan harga, Pak Ceceng menjelaskan bahwa biaya produksi lokal itu justru jauh lebih tinggi. Harga bahan kain yang mahal ditambah dengan ongkos jahit serta biaya pengiriman juga membuat barang yang diproduksi langsung dari sentra konveksi di Garut, Jawa Barat juga jauh lebih ekonomis bagi konsumen di perbatasan. Di tengah omset yang jauh dari harapan, Pak Ceceng ini pendengar tetap menunjukkan semangat melayani. Ia memastikan bahwa stok bendera di lapaknya masih sangat melimpah dan siap melayani pembeli, baik secara eceran maupun yang ingin memborong dalam jumlah banyak.

0: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kah?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.
3: Proklamasi.
4: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar di Nunukan sore ini. Untuk Anda ya yang belum mengetahui aplikasi RRI Digital, nah jadi ada sebuah aplikasi yang merupakan inovasi dari RRI agar memudahkan pendengarnya untuk tetap bisa mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun ia berada. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin terus memantau siaran RRI di seluruh Indonesia, Anda bisa mengunduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Nah ini pendengar user friendly, dan bagi Anda juga yang mengunduhnya, nanti ketika mendengarkan siaran RRI ataupun menonton podcast, kemudian Anda mendengarkan siaran langsung tanpa ada jeda iklannya pendengar. Jadi tunggu apa lagi, langsung Anda download saja aplikasi RRI Digital. Selain itu juga pendengar, saya mengajak Anda untuk menjelajahi berita-berita terbaru teraktual dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Nunukan malam ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan dan dapatkan ya informasi-informasi menarik lainnya serta lagu-lagu yang seru untuk didengarkan. Saya Syasha, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbatasan.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Kali ini Anda berjumpa lagi dengan saya Rista yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar, saya ucapkan selamat malam. Kemudian juga kita awali Nunukan malam ini dengan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini dari wilayah Indonesia hingga wilayah luar Indonesia. Dan pendengar, nanti pada pukul 20.35 akan kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan pengisi acara Agnes Nirong Payong SAG dengan topik mengampuni dengan hati yang tulus. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik, pendengar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Para pendengar RRI Nunukan dimanapun berada, selamat bertemu kembali bersama saya Agnes Nirompayong dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema yang akan kita permenungkan pada kesempatan ini adalah mengampuni dengan hati yang tulus. Tema ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21, dilanjutkan bab 19 ayat 1. Pada awal permenungan ini, saya akan membacakan kisah tersebut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali," Yesus berkata kepadanya. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan itu di hadapannya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti akulah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Nunukan dimanapun berada, hari ini kita telah mendengarkan kisah dari Injil Matius yang mengisahkan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Dalam Injil hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali." Petrus mungkin merasa bahwa 7 kali sudah sangat banyak. Tetapi Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu Yesus tidak sedang meminta kita menghitung berapa kali kita harus mengampuni. Maksud Yesus adalah bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi. Sebagai seorang pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki hati yang selalu siap mengampuni. Bagi kita, mengampuni seringkali tidak mudah. Kita bisa mengatakan, "Saya sudah memaafkan." Tetapi ketika mengingat kembali kesalahan orang itu, hati kita masih terasa sakit. Kita mungkin berkata, "Saya tidak marah lagi." Tetapi kita masih menjaga jarak, masih menyimpan rasa kecewa, atau bahkan masih membicarakan kesalahannya kepada orang lain. Kadang-kadang luka yang kita alami memang sangat dalam. Ada suami yang terluka karena perkataan atau tindakan istrinya. Ada istri yang kecewa karena suaminya. Ada orang tua yang sakit hati karena sikap anak-anaknya. Ada anak yang menyimpan luka karena perlakuan orang tua. Ada saudara kandung yang bertengkar karena masalah warisan, uang, atau persoalan keluarga. Ada tetangga yang tidak saling menyapa hanya karena masalah kecil yang sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Di lingkungan dan dalam kehidupan menggereja pun bisa terjadi. Kita bisa tersinggung karena perkataan seseorang dalam rapat lingkungan. Kita kecewa karena merasa tidak dihargai. Kita juga bisa sakit hati karena ada orang yang mengambil keputusan tanpa melibatkan kita, bahkan karena perbedaan pendapat mengenai hal-hal kecil. Hubungan persaudaraan bisa menjadi renggang. Kadang kita rajin berdoa, rajin mengikuti misa, aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hati kita ini masih menyimpan dendam kepada seseorang. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang tidak hanya terlihat dari seberapa sering kita berdoa, tetapi juga dari seberapa jauh kita mengampuni. Kita semua membutuhkan pengampunan. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar kepada tuannya. Hamba itu tidak mampu membayar hutangnya. Ia memohon belas kasihan. Sang tuan akhirnya tergerak oleh belas kasihan dan menghapus seluruh hutangnya. Tetapi setelah menerima pengampunan yang begitu besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni sesamanya yang memiliki hutang jauh lebih kecil kepadanya. Ketika mengetahui hal itu, sang tuan menjadi marah. Perumpamaan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Kita pernah berkata kasar. Kita pernah menyakiti hati orang lain. Kita pernah marah berlebihan. Kita pernah menghakimi orang. Kita pernah iri, sombong, atau tidak peduli terhadap sesama. Namun Tuhan tetap mau mengampuni kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyesal, terutama melalui sakramen rekonsiliasi, Tuhan tidak mengatakan, "Kamu sudah terlalu banyak berdosa, aku tidak mau mengampunimu lagi." Sebaliknya, Tuhan membuka tangannya dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai kembali. Oleh karena itu, ketika kita sendiri sudah begitu banyak menerima pengampunan dari Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak mau mengampuni orang lain? Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Ada yang mungkin berpikir kalau saya mengampuni berarti saya membenarkan kesalahan orang itu. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa perbuatan yang salah itu benar. Mengampuni juga bukan berarti kita harus melupakan semua luka begitu saja. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka dan sakit hati kita kepada Tuhan dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kita boleh merasa sakit, kita boleh kecewa, tetapi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni juga tidak selalu berarti hubungan langsung menjadi seperti semula. Dalam keadaan tertentu, kita tetap perlu menjaga batas yang sehat dan melindungi diri dari tindakan yang merugikan. Tetapi di dalam hati, kita berusaha untuk tidak memelihara kebencian dan keinginan untuk membalas. Itulah pengampunan yang diajarkan Yesus. Pengampunan dimulai dari keluarga. Kalau kita ingin belajar mengampuni, tempat pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita paling sering mengalami kasih, tetapi sekaligus tempat di mana kita paling mudah terluka. Mengapa demikian? Karena kita hidup bersama orang-orang yang sama setiap hari. Suami dan istri bisa saling menyakiti dengan perkataan. Orang tua bisa kecewa terhadap anak. Anak bisa merasa tidak dimengerti oleh orang tua. Kadang masalah kecil menjadi besar karena tidak ada yang mau mengalah. Ada pasangan suami istri yang sebenarnya masih saling mencintai, tetapi bertahun-tahun tidak berbicara dari hati ke hati karena masing-masing menunggu siapa yang lebih dahulu meminta maaf. Ada saudara yang tidak bertegur sapa hanya karena masalah lama yang sebenarnya sudah tidak penting lagi. Hari ini Yesus mengajak kita untuk berani mengambil langkah pertama. Mungkin kita bisa berkata, "Maafkan saya," atau "Saya sudah memaafkan kamu." Atau mungkin cukup dengan mulai menyapa kembali orang yang selama ini kita jauhi. Terkadang satu kata maaf dapat membuka kembali pintu yang selama bertahun-tahun tertutup. Jangan membawa dendam sampai bertahun-tahun. Ada orang yang membawa dendam begitu lama. Kesalahan terjadi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tetapi luka yang masih disimpan sampai sekarang. Setiap kali bertemu orang tersebut, kita mengingat kembali kesalahannya. Kalau kita terus menyimpan dendam, sebenarnya siapa yang paling menderita? Seringkali bukan orang yang kita benci, tetapi diri kita sendiri. Kebencian membuat hati kita tidak tenang. Kita sulit bersuka cita, kita terus memikirkan masa lalu, bahkan hubungan kita dengan orang lain dan hubungan kita dengan Tuhan dapat terganggu. Yesus mengajak kita untuk melepaskan beban itu. Jangan biarkan kesalahan orang lain mengambil kedamaian Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini. Kita bisa memilih untuk tetap hidup dalam kebencian atau memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Yesus ingin menyadari bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya merupakan buah dari pengampunan yang terlebih dahulu kita terima dari Tuhan. Ketika kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita mengatakan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Kita meminta Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai bibir kita mengucapkan doa tersebut setiap hari, tetapi hati kita tetap menolak mengampuni seseorang. Mungkin hari ini ada nama seseorang yang langsung muncul dalam pikiran kita ketika mendengar tentang pengampunan. Jangan takut membawa nama orang itu dalam doa. Kita harus langsung menyelesaikan semuanya hari ini, tetapi kita bisa mulai dengan berkata, "Tuhan, saya memang masih terluka. Saya belum mampu mengampuni dengan sempurna, tetapi saya mampu belajar mengampuni. Tuhan, tolong lembutkan hati saya." Doa sederhana seperti itu sudah merupakan sebuah langkah menuju pengampunan. Dalam kehidupan ini kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup bersama orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk meminta maaf dan mengampuni. Kalau masih ada masalah dengan pasangan, saudara, anak, dan orang tua, tetangga atau teman, mari kita mencoba menyelesaikannya dengan kasih. Jangan biarkan gengsi mengalahkan kasih. Jangan biarkan ego lebih besar daripada persaudaraan.

0: Casi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, di mana siaran ini bisa Anda dengarkan secara terestrial untuk wilayah Nunukan di 96,3, 91,5 untuk Anda di wilayah Sebatik, dan untuk yang berada di wilayah Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio berjudul Menembus Batas Cakrawala. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
3: Siap, Bu.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan malam ini yang bertugas. Dan pada malam ini, kita kayaknya asik deh kalau kita bahas soal gajah. Karena pas banget ya, di hari ini adalah Hari Gajah Sedunia nih, pendengar. Untuk yang belum tahu mungkin ya, jadi hari ini, tanggal 13 ini diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Dan pendengar, tahu gak sih kalau ternyata di Indonesia itu ada loh komunitas pecinta dan pemerhati gajah. Beberapa forum atau komunitas yang aktif itu ada Forum Konservasi Gajah Indonesia, terus ada juga Gerakan Teman Gajah, dan ada berbagai forum lokal lainnya di daerah habitat gajah. Jadi memang gajah ini menjadi hewan yang dirawat kelestariannya begitu di Indonesia. Dan ngomong-ngomongin soal gajah, pendengar tahu gak sih kalau ternyata ada loh 8 fakta yang menakjubkan tentang gajah. Yang pertama, gajah adalah mamalia darat terbesar. Melansir WWF, fakta bahwa gajah savana Afrika ialah mamalia darat terbesar nih, pendengar. Rata-rata tinggi gajah jantan itu bisa mencapai 3 meter dan beratnya bisa sampai 6.000 kilogram loh. Gajah jantan juga akan meraih ukuran mereka secara penuh saat berusia 35 hingga 40 tahun, yang menjadi setengah dari umur mereka, karena biasanya gajah liar itu mampu bertahan hidup hingga umur 60 sampai 70 tahun. Nah, bayi gajah yang baru lahir aja beratnya bisa mencapai 120 kg loh. Pantesan aja ya, kalau yang dewasa dan juga gajah jantan itu beratnya bisa mencapai 6.000 kg. Yang kedua, gajah memiliki ingatan yang luar biasa. Melansir Treehugger, fakta menarik gajah salah satunya adalah daya ingat gajah yang sangat legendaris. Dari semua mamalia darat, gajah memiliki otak yang paling besar. Mereka bisa mengingat lubang air yang jauh, gajah lainnya, dan bahkan manusia setelah bertahun-tahun berlalu. Wah, ini berarti kalau Anda macam-macam sama gajah, hati-hati loh, dia gampang inget. Dia tahu nih, ini manusia nih pernah ngapa-ngapain aku gitu loh. Jadi hati-hati ya, mendengar. Terus juga gajah itu bisa mengingat jalan ke sumber makanan dan air yang melintasi jarak yang sangat jauh. Mereka bahkan bisa loh menyesuaikan jadwal agar dapat sampai tepat waktu saat buah yang mereka cari telah matang. Menarik banget ya. Itu baru 2 fakta aja loh. Nanti masih ada 6 fakta lainnya tentang gajah yang mungkin Anda belum tahu. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan dengan informasi 8 fakta menakjubkan soal gajah. Tadi udah kita sebutkan 2 ya pendengar. Tadi yang pertama ada gajah adalah mamalia darat terbesar. Yang kedua, gajah memiliki ingatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, gajah ternyata bisa loh berkomunikasi menggunakan kaki mereka. Melansir Earth, hal menakjubkan lainnya dari gajah adalah mereka bisa berkomunikasi menggunakan kakinya. Gajah memiliki banyak cara untuk berkomunikasi. Mereka bisa saling memanggil dengan suara yang dikeluarkan seperti trompet saat menyapa keluarga, juga bisa melakukannya dengan sentuhan dan penciuman. Metode paling unik ialah melalui sinyal seismik, di mana mereka akan membuat getaran di tanah agar gajah lain bisa mendeteksi dan menyerapnya masuk melalui kaki mereka. Yang keempat, kemampuan belalai gajah sangat luar biasa. Melansir WWF, fakta unik gajah lainnya yaitu ia memiliki 150 ribu unit otot pada belalai mereka. Belalainya merupakan organ paling sensitif yang pernah ditemui di antara semua mamalia. Gajah menggunakan belalainya untuk menghisap air untuk minum. Mereka juga memanfaatkan belalainya sebagai snorkel saat berenang. Lucu banget ya. Terus yang kelima, gajah juga bisa membedakan bahasa. Melansir dari Tree Hugger, tidak hanya memiliki ingatan yang luar biasa, tapi gajah juga punya kemampuan yang mendalam terhadap komunikasi manusia. Para peneliti di Taman Nasional Amboseli di Kenya memutar ulang suara pembicara dari dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok memangsa gajah dan satu lainnya tidak. Saat gajah mendengar suara kelompok yang mereka takuti, gajah cenderung bersikap defensif dengan mendekat satu sama lain dan mengendus udara untuk menyelidiki. Oke, masih ada 3 fakta lagi pendengar, nanti akan saya hadirkan setelah yang satu ini. Sesaat lagi, tetap di Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Informasi dan Inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, tadi udah kita bahas ya. 4 baru sampai berapa tadi ya? 6 ya. 6 fakta menakjubkan gajah. Nah, 2 sisanya ini adalah gading gajah sebenarnya. Oh, 3 sisanya. Ini kita mulai yang ke-6. Gading gajah sebenarnya adalah gigi mereka. Dari mana sih gading gajah berasal? Nah, melansir dari Earth, gading gajah sebenarnya adalah gigi seri yang membesar. Pertama kali muncul saat mereka berusia sekitar 2 tahun. Gading mereka juga dimanfaatkan untuk menggali makanan dan air, juga sebagai alat untuk mengupas kulit pohon. Bagi gajah jantan, gading juga bisa digunakan untuk memperebutkan dominasi. Lalu yang ke-7, gajah adalah pemakan besar. Melansir WWF, fakta gajah memakan rumput, dedaunan, semak, buah, dan akar. Makanan mereka bergantung pada habitat dan musim di mana gajah itu tinggal. Ketika musim sedang kering, gajah akan memakan bagian kayu dari pepohonan, seperti ranting dan kulit kayu. Gajah itu butuh memakan sekitar 150 kg makanan perharinya, pendengar. Meskipun setengah makanan dari mereka itu tidak tercerna, gajah adalah pemakan besar. Mereka bisa menghabiskan 3/4 harinya hanya untuk makan. Kalau kucing kan lebih banyak tidur ya daripada makan, tapi kalau gajah ternyata lebih banyak makan dia. Terus yang ke-8, gajah menggunakan tanah sebagai sunscreen. Lucu banget ya. Jadi kulit gajah itu punya ketebalan 2,5 cm di banyak bagian. Lipatan dan juga kerutan pada kulit mereka mampu menahan air 10 kali lipat lebih banyak dari kulit lebar. Walaupun begitu, gajah sebenarnya memiliki kulit sensitif yang sewaktu-waktu bisa terbakar sinar matahari. Karenanya, gajah menggunakan tanah pada tubuh mereka untuk mengatasi hal tersebut. Setelah mandi di sungai, gajah biasanya akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur atau tanah liat sebagai perlindungan. Nah, itu tadi informasi soal 8 fakta menakjubkan gajah. Di mana gajah itu ternyata tadi ya, dia hewan terbesar, punya ingatan yang luar biasa. Terus lucu juga ya, mereka bisa saling berkomunikasi menggunakan kaki mereka. Dan mereka juga punya belalai yang digunakan untuk banyak hal. Ada untuk makan, untuk ngambil minum juga. Terus ternyata gading gajah itu sebenarnya adalah gigi mereka, pendengar. Jadi kalau ada yang ngambil gadingnya tuh kayak gimana ya? Kasian aja, itu kan gigi mereka dan digunakan untuk menggali juga, buat ngelupas kulit pohon. Intinya itu buat bertahan hidup mereka gitu loh. Jadi kalau ada yang memburu tuh agak kurang berperi kehewanan ya. Dan terus gajah itu adalah pemakan besar,

lebih muda dengan intensitas yang lebih rendah daripada suara jantan yang dewasa. Menarik. Banyak banget fakta tentang gajah ya yang bisa kita cari tahu, karena apalagi nih di hari ini masih hari gajah sedunia ya. Dan saya yakin juga di antara para pendengar ini ada yang suka dengan hewan yang satu ini, yang meskipun jalannya lama, tapi kalau kita lihat orang bisa naik di atas mereka sambil menikmati perjalanannya, atau mungkin pernah lihat juga ya video memandikan gajah, itu kan lucu banget ya. Atau gajah yang melukis di kebun binatang, itu sangat amat lucu. Dan pendengar, itu tadi informasinya, semoga menghibur malam hari Anda ini. Terus juga nanti masih ada berbagai informasi lainnya beserta lagu-lagu yang akan menemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami, dengarkan Persatu Nunukan bersama Rista dan juga tim Nunukan Malam yang bertugas.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Hello, Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
8: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Dan sekarang Anda tengah berada di segmen yang ditunggu-tunggu ya, segmen kesayangan kita di program Nunukan malam, yaitu ada Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang baru join atau sudah join dari tadi ya, nanti ini akan kami buka line interaktif untuk Anda kurang lebih 60 menit ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, supaya Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Bisa request lagu, mau diputerin lagu apa di malam hari ini. Tapi kalau di Ruang Rindu, lagunya pop ya pendengar. Kalau yang mau dangdut, geser besok di sore hari. Di siang sih, siang hari ya, di jam 14.30. Kalau malam, kita saatnya dengerin lagu pop dulu. Jadi yang mau request, boleh langsung disampaikan aja. Bisa lewat chat WhatsApp, VN, SMS, ataupun telepon juga boleh. Bisa di 0811 5311 945. Sekali lagi, di 0811 5311 945. Untuk mengawali Ruang Rindu malam ini, kita dengerin lagu galau dulu aja kali ya. Kali ini lagunya saya hadirkan dari The Massive, Rindu Setengah Mati.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan dari mana saja Anda berada. Dan pastinya dari, gak cuma dari nunukan aja ya yang dengerin Pro 1 nunukan ini, ada juga pasti pendengar yang dari luar wilayah nunukan atau mungkin bahkan di luar wilayah Indonesia ya. Nah, malam ini Anda mau diputerin lagu apa nih? Yuk, boleh langsung dibilang aja ke Rista, nanti Rista akan puterin lagu request Anda. Bisa disampaikan aja via chat WhatsApp juga boleh loh pendengar, tinggal bilang aja nanti mau diputerin apa, mau kirim salam buat siapa. Nanti Rista akan bacain dan puterin lagu request dari Anda pendengar. Yang mau request, mau gabung di Ruang Rindu, bisa langsung aja ke 0811 5311 945. Oke, nah pendengar, sembari menunggu telepon dari Anda atau chat dari Anda, ini ada informasi terbaru nih. Anda pengguna Spotify pasti mungkin udah tahu juga ya, atau bahkan mungkin bisa jadi baru tahu kalau ternyata Spotify itu sekarang menghadirkan yang namanya lencana AI persona untuk menandai identitas artis berbasis AI. Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang. Melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Nah, mulai pertengahan September nih, lencana tersebut akan terlihat pada banner profile, bagian tentang pencarian, dan baris lagu playlist. Pendengar nanti bisa mengetuk lencana untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Spotify juga bilang AI persona itu nggak dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform. Tapi, musik dari AI persona tetap bisa muncul kalau pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut. Artis juga bisa menyatakan profilnya sebagai AI persona melalui Spotify for Artists sebagai bentuk pengungkapan identitas secara mandiri. Spotify nanti juga tetap melakukan peninjauan terhadap profil yang tampak menggunakan identitas fotorealistik buatan AI berdasarkan informasi publik. Nah, profil yang ditinjau Spotify ini akan menerima pemberitahuan dan kesempatan melakukan pengungkapan mandiri atau pengajuan banding. Dalam beberapa bulan mendatang, pendengar juga bisa loh melaporkan profil yang Anda yakini merepresentasikan AI persona kepada tim peninjau. Terus, fitur transparansi yang diperkenalkan Spotify pada 2026 diantaranya meliputi Verified by Spotify yang memberikan tanda bahwa seorang artis ini merupakan manusia sungguhan yang menampilkan diri secara otentik. Terus, ada juga fitur AI Credits yang mana memungkinkan artis mengungkapkan penggunaan AI dalam proses kreatif ketika menghasilkan sebuah lagu. Terus ada juga Song DNA, memberikan konteks mengenai artis dan kontributor yang terlibat dalam proses kreatif sebuah lagu. Terus ada juga Artist Details yang menampilkan informasi berdasarkan data Spotify, termasuk pencapaian karirnya, riwayat rilis, dan juga aktivitas tour. Jadi asik ya kalau tahu ini artisnya mau konser di mana nih, ada event tour kemana dia. Jadi bisa diketahui informasinya juga di sini gitu. Terus ada juga Artist Profile Protection, di mana ini memungkinkan artis meninjau dan menyetujui rilis untuk melindungi identitas serta mencegah kesalahan atribusi musik. Nah, salah satunya tadi kan ada AI persona ya, atau tadi ada juga fitur Verified by Spotify, AI Credits. Soalnya ya gimana ya, dengan perkembangan zaman sekarang, Anda pasti juga
udah nggak asing lagi dengan yang namanya AI. Di sosial media nggak cuma musik, bahkan sekarang AI juga dipakai untuk memproduksi mini drama ya. Yang pernah saya lihat sih di TikTok ya, yang pernah saya lihat pakai AI itu dibuat drama. Terus juga sekarang di musik pun dipakai juga ternyata. Makanya Spotify punya fitur ini supaya pendengar itu bisa tahu apakah artis yang diikutin itu menggunakan AI dalam berkreativitas atau enggak. Sebenarnya enggak ada yang salah ya dengan menggunakannya, asal ya itu tadi. Mungkin nanti akan ada semacam pengaturan juga bisa jadi ya. Saya kurang tahu sih soalnya soal soal masalah legalitas itu gimana kalau ada AI, peraturannya seperti apa. Soalnya memang zaman sekarang kalau lepas 100% dari AI sepertinya sudah sulit ya. Jadi ya memang kita betul-betul sudah hidup berdampingan dengan AI. Dan ngomongin soal itu, pendengar, kan tadi barusan membahas soal Spotify yang memverify artis-artis yang memang menggunakan AI begitu. Nah, terkait dengan hal itu, menariknya nih, jadi kan sebentar lagi selain ada 17 Agustus juga ada event tahunan yang besar ya dari RRI, yaitu ada RRI Fest dan juga Bintang Radio. Nah, terkait hal itu nih ada informasi terbaru nih pendengar. Namanya adalah Transformasi Kreator Indonesia. Nah, ini adalah acara yang dipersembahkan oleh HYPPE, HYPPE, HYPPE, dan juga RRI. Apa sih Transformasi Kreator Indonesia itu? Jadi dengan hashtag dukung lokal pindah ke lokal, ini saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia. Buat Anda ya sahabat RRI dan kreator muda nunukan, kalau kamu punya bakat bikin konten seru dan ingin karya-karya Anda itu dikenal di seluruh Indonesia, apalagi juga berkesempatan memenangkan total hadiah 2 miliar rupiah, itu Anda bisa ikut kompetisi Transformasi Kreator Indonesia. Jadi untuk Anda ya, kreator-kreator di Nunukan, Kalimantan Utara, ayo Anda bisa gabung saatnya ini unjuk gigi kreativitas Anda di beberapa kategori nih yang bisa Anda ikuti. Di antaranya ada short video, podcast pendek, storytelling, budaya daerah, wisata, musik, edukasi, UMKM, comedy, live commerce, dan social impact. Terus keuntungan yang akan Anda dapatkan itu ada yang pertama total hadiahnya 2 miliar rupiah. Gede banget ya, pendengar. Terus yang kedua ada kesempatan tampil di platform nasional. Woohoo. Dan yang ketiga ada networking dengan komunitas kreator nasional. Terus yang keempat dukungan publikasi karya secara luas. Dan yang kelima, Anda boleh menggunakan teknologi AI untuk membantu pembuatan konten. Wah, menarik banget ya ini eventnya. Ini event besar ya pendengar, antara RRI juga HYPPE ID. Kalau Anda tertarik, Anda bisa nih, cara daftarnya juga gampang banget. Anda bisa mengunjungi link hype.hyppe.id/ijtcreator. Kalau mau tahu informasi lebih lengkapnya, mau dibaca-baca dulu syaratnya seperti apa, yang tadi sudah ada beberapa keuntungan yang sudah saya bacakan ya tadi. Ini Anda bisa cek langsung ke laman resmi RRI, RRI Nunukan ya, di Instagram kami bisa cek di @rri_nunukan. Ini sudah kami unggah ya mengenai Transformasi Kreator Indonesia ini. Jadi yuk para kreator Nunukan, ayo saatnya Anda unjuk gigi kreativitas Anda. Kategorinya tadi juga banyak banget ya, bisa dipilih, bisa dilihat mana sih yang sekiranya Anda bakalan jago di situ. Dan untuk udah mulai sejak nanti, mulainya 13 Agustus
udah mulai ya bisa melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Ini dicek aja informasi lebih lengkapnya. Kalau ada pertanyaan juga boleh komen aja di postingan RRI Nunukan yang soal transformasi kreator Indonesia. Jadi ini kesempatan besar ya, mumpung ada event yang semenarik ini, ayo kita ikutin. Ini bisa dipilih mau kategori apa. Tadi ada beberapa kategori, berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 kategori yang bisa Anda pilih, pendengar. Kira-kira tertarik yang mana? Langsung dicek aja ya untuk tahu informasi lebih lengkapnya di Instagram @rri_nunukan. Oke, ini kayaknya saya udah kebanyakan ngomong ya. Kalau gitu, biar nggak boring di malam hari ini, kita balik dengerin lagu dulu. Nanti kalau ada yang mau request, boleh langsung disampaikan aja. Oke, biar saya nggak kebanyakan ngomong, mungkin udah bosan juga ya dengar suara saya yang kelamaan nih ngomongnya. Mana nih lagunya? Tenang aja, ini sudah saya siapkan untuk Anda. Ada, mungkin kita awali dari EB3 dulu, nanti disusul dengan Dancing Queen ya, biar lebih semangat. Oke, selamat mendengarkan, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan Malam ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Pendengar, kebetulan ini udah ada masuk satu WhatsApp dari Bun Kahar beralamat di RT 4 Simpang 3, Desa Binalawan, Kecamatan Sebat Barat. Mau sapa-sapa untuk Askar, Akbar, Aman, Adam di Liang Bunyuk, ucapannya selamat. Hadirnya Pro 1 RRI Nunukan mengudara di Ruang Rindu, Bun Kahar setia menemani katanya. Siap, terima kasih udah gabung di Ruang Rindu ya. Katanya juga lagunya ngikut aja. Oke, siap. Ini untuk Pak Bun Kahar nih, lagunya udah saya siapin ya. Nanti saya puterin dari Ebit GAD aja ya. Kayaknya seru nih, berita kepada kawan. Malam-malam kita agak bernostalgia juga di tahun 2000-an. Itu kan lagu ini sering banget muncul di televisi ya. Oke, pendengar, ini ada masuk juga telepon. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, selamat malam Kak Rista.
0: Selamat malam Kak Tajudin. Gimana nih kabarnya malam ini?
1: Aku sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini menu makanannya apa nih?
1: Tadi ayam goreng sama nasi.
0: Wih, tumben nih tersebut protein yang satu ini.
1: Iya.
0: Oke, tadi kayaknya ini ya udah telepon ya. Aku tadi cek nih barusan.
1: Iya, sudah 15 kali aku telepon.
0: Astaga, iya tadi soalnya lagi ngabarin info kata Judin, soalnya infonya lagi hot banget nih. Ada gak kompetisi masalah. Oke.
1: Enggak masalah. Obrolan panjangnya ditunda dulu, nanti berikut aja.
0: Iya, di ini ya, apa namanya, di Prodangdut. Kalau enggak sibuk sih, soalnya jamnya tuh jam iya, masih jam kerja ya.
1: Iya kada yang Prodangdut itu kan kok gabung juga hari apa tuh? Hari Minggu dia apa hari apa aku lupa.
0: Yang siaran siang itu. Yang sebelumnya kan ya?
1: Iya benar.
0: Hari Senin kayaknya ya. Iya hari Senin.
1: Iya Senin ya. Ya benar-benar Senin.
0: Ya tapi wajar sih, kan lagi hektik juga ya Senin jam segitu juga.
1: Iya betul. Apa sih yang penting bisa gabung dan informasi yang diberikan juga pasti sangat berarti buat pendengar semuanya. Apa-apa.
0: Iya, ini harusnya di daerah sana, di RRI yang sekitaran Minahasa tuh pasti juga ada info yang sama sih. Udah terinfo belum sih Kak Tajudin yang transformasi kreator itu?
1: Mungkin tiap RRI beda-beda ya. Nggak tahu sih kalau yang di wilayah yang Sulut ya gitu. Aku gak dengerin sih soalnya.
0: Iya mungkin ditunggu aja infonya. Soalnya ini event gede sih. Harusnya sih ada ya. Per daerah ya, tapi betul. Memang per daerah sih. Jadi ditunggu aja. Semoga ada ya. Soalnya lumayan nih. Kan mungkin kata Judin bisa bikin storytelling ke atau podcast pendek nih. Kan bisa.
1: Iya betul.
0: Sekalian mengasah. Apa kan waktu itu pernah cerita pengen jadi penyiar kan?
1: Iya benar, pengen banget.
0: Oke. Kata Judin malam ini pengen dengerin lagu apa?
1: Iya. Kalau Kak Rista udah jadi penyiar beneran, kalau aku masih jadi penyiar impian gitu.
0: Iya, makanya ikut itu event-event biar siapa tahu ada yang ngelirik, ih suaranya gila, bagus banget gitu.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah hari ini sehat, cuman dinunukan lagi mati lampu aja di beberapa daerah, lagi giliran mati lampu nih. Jadi jalanan agak gelap aja sih.
1: Udah makan tadi?
0: Untungnya udah makan, jadi udah makan sebelum mati lampu, jadi sore sih. Soalnya kalau pas mati lampu kebayang gak sih makan dalam gelap, ya ampun.
1: Iya benar sih.
0: Oke, okay. Gimana? Ya, mau dengerin lagu apa?
1: Iya. Dari Bagindas.
0: Wih, tumben.
1: Iya kan aku request itu juga waktu itu, tapi judulnya beda.
0: Iya, soalnya biasanya kata Judin ini artis-artisnya tuh yang jarang kedengeran gitu. Ini tumben yang aku tahu.
1: Iya, aku kan request yang sebelumnya yang satu lagu ini ada satu lagi, jadi ada dua ini. Ya ada dua sih yang aku suka gitu.
0: Apa nih yang kali ini Bagindas yang apa?
1: Terpesona.
0: Terpesona.
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau yang kemarin terakhir di Ruang Rindu kayaknya aku lupa lagunya siapa lagi. Lagu bahasa Inggris kan kemarin itu.
1: Oh iya.
0: Lagunya siapa kemarin apa? Tuh?
1: Finger Boys ya.
0: Oh iya benar. Itu benar sih. Setelah sampai di ref aku baru itu lagu ini. Sering ya, dengar.
1: Kan lagu berat buat pesta-pesta kita. Iya.
0: Cuman ini
1: sebenarnya ada beberapa sih, tapi kayaknya untuk Finger Boys di malam Minggu aja, kalau pas Karista siaran malam Minggu aku request lagi tapi judul yang lain gitu.
0: Boleh. Jadi signature ya, tiap malam Minggu ya. Nanti lagu Inggris kayak lagu Finger Boys.
1: Iya, lagu-lagu yang gitu yang agak-agak ngebeat boleh lah malam Minggu doang, tapi kalau yang malam-malam gini jangan lah. Meskipun agak semangat tapi mungkin yang pop Indonesia aja deh.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, The Bagindas ya.
1: Nanti nggak bisa tidur kalau, ya nanti nggak bisa tidur kalau request yang kayak malam Minggu itu. Kalau malam Minggu nggak masalah lah, mungkin ada yang mau lembur kerja kan gitu, atau ya maksudnya mau malam Mingguan lah gitu. Sorry.
0: Terlalu ini ya, jedak-jeduk ya lagunya.
1: Iya betul.
0: Oke. Salam-salamnya kata Judin, hampir lupa.
1: Iya, buat semuanya aja deh, buat Karista aja karena udah mau habis waktu kayaknya nih. Jadi ini kayaknya dua lagu terakhir yang di WhatsApp tadi chat kan, sama yang ini.
0: Benar-benar.
1: Ya udah buat Karistanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi hari Sabtu siang kalau gak sibuk pasti gabung, pastilah gabung.
0: Oke, okay. Makasih kata Judin udah gabung ya, di malam
1: Karista.
0: Ini.
1: Makasih Karista, ya selamat malam.
0: Selamat ya, malam, sehat selalu kata Judin. Oke, pendengar, itu tadi ada kata Judin dan tadi juga ada via chat ya, ada Bun Kahar yang kirim salam buat beberapa orang tadi. Dan untuk Bun Kahar saya siapkan lagunya dari Ebit GAD ya, Berita Kepada Kawan, terus nanti saya puterin yang request Kak Tajudin, The Bagindas Terpesona. Oke, selamat mendengarkan, pendengar.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun

0: itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 Nunukan di program Nunukan malam ini. Dan untuk kurang lebih 45 menit ke depan akan kami hadirkan informasi mengenai budaya, di mana untuk informasi pertama adalah tentang Arsip Suara 1930 menghidupkan kembali ingatan tradisi Flores Timur. Arsip rekaman suara masyarakat Flores Timur yang dibuat pada 1930 kembali diperdengarkan kepada komunitas asalnya di Nusa Tenggara Timur. Restitusi digital tersebut membangkitkan ingatan masyarakat sekaligus memantik upaya menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan lintas generasi. Rekaman tersebut dibuat etnomusikolog Belanda Jaap Koons saat mendokumentasikan musik dan tradisi masyarakat Flores pada 1930. Dokumentasi itu mencakup 182 lagu dalam 75 silinder lilin, serta menjadi bagian koleksi Jaap Koons di Universiteit van Amsterdam. Proyek restitusi digital dipimpin etnomusikolog Universiteit van Amsterdam Barbara Titus bersama peneliti Institute of Resource Governance and Social Change atau IRGSC. Sebelumnya koleksi yang telah didigitalkan diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada September 2024. Pada akhir Juli 2026, arsip tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan di Kupang. Namun, tim kemudian membawanya langsung ke Lewoloba, Waibao, dan Riang Kroko di Flores Timur. Barbara menilai arsip budaya belum sepenuhnya kembali apabila hanya tersimpan dan diakses di Kupang. Menurutnya, masyarakat Sumber memiliki pengetahuan mengenai bahasa, syair, serta tradisi yang tidak tercatat dalam arsip. Di Lewoloba, warga mengenali lagu-lagu lama sekaligus mengoreksi urutan syair yang pernah dicatat Jaap Koons. Rekaman tersebut juga menginspirasi masyarakat menampilkan kembali 3 tarian dan 2 nyanyian tradisional pada 9 Agustus 2026 lalu. Sementara di Waibao, rekaman lama memunculkan diskusi mengenai perubahan tradisi di tengah perkembangan zaman. Sebagian masyarakat menilai tradisi masih bertahan. Sebagian lainnya berharap bentuk aslinya tetap dipertahankan. Pengalaman berbeda dirasakan masyarakat Riang Kroko ketika keturunan penyanyi dalam rekaman mendengar kembali suara leluhurnya. Momen tersebut menjadi kali pertama sebagian warga mendengar suara anggota keluarga yang direkam hampir seabad lalu. Barbara menilai digitalisasi arsip hanyalah langkah awal dalam upaya pelestarian warisan budaya setempat. Menurutnya, arsip akan kembali hidup ketika bertemu masyarakat yang masih mengenali bahasa, musik, syair, dan tradisinya. Menurut Barbara, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menentukan cara memaknai dan memanfaatkan arsip budaya tersebut. Ia menilai hubungan antar generasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan tradisi di tengah perubahan zaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
3: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
2: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
3: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik enggak bawa uang jajan, terus mama juga enggak repot-repot nyiapin bekal.
2: Iya, Ma. Besok adik enggak bawa bekal. Tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
3: Sudah pintar anak mama ini.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis, berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid, yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.
2: Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai mengulik tradisi mandi salamun dalam budaya Tidung. Mandi salamun adalah tradisi penutup dari rangkaian Berebu Pagun Safar atau doa tolak bala yang khas bagi masyarakat Tidung. Prosesi tersebut mencakup berkumpulnya masyarakat di lapangan terbuka, doa bersama dipimpin kaum alim ulama, makan bersama, dan mandi salamun. Tradisi ini menyimpan makna mendalam tentang ikhtiar, doa, serta harapan akan keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat yang melakukannya. Bagi generasi mendatang, maksud kami bagi generasi sekarang, tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya lokal yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Tidung memaknai pergantian waktu, khususnya bulan Safar, melalui doa dan ikhtiar untuk memohon keselamatan serta kebaikan. Mandi salamun pada akhirnya menjadi salah satu jejak tradisi yang memperlihatkan hubungan erat antara warisan leluhur, nilai-nilai spiritual, dan harapan masyarakat Tidung terhadap kehidupan yang lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan

0: aturan yang ketat, mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek. "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu.
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
1: Saya Ahadia Syasha, salam perbatasan.
3: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, pendengar dimanapun Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 5:14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran ini akan dibacakan oleh Abdullah Fikri, Quran Surah Al-Isra ayat 84. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita memasuki segmen Mutiara Pagi dengan topik jangan menunda bekal menuju akhirat yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muammar Qadhafi. Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan satu-satunya Nabi kelak yang kita harap syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni jangan menunda bekal menuju akhirat. Orang yang paling rugi bukanlah yang kehabisan harta, tetapi yang kehabisan waktu tanpa membawa persiapan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna terlebih dahulu untuk kembali kepadanya. Allah hanya meminta kita untuk segera meluangkan waktu kita, melangkah sebelum pintu kesempatan itu tertutup. Jadi banyak orang di antara kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu berkata, nanti kalau sudah tua saya akan memperbanyak ibadah. Padahal tidak seorang pun mengetahui apakah kita akan sampai pada usia tua. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum maqaddamat ligod wattakullaha innallaha khabiru bima ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, yakni hari akhir. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin itu hendaknya setiap hari bertanya kepada dirinya, bermuhasabah diri, mengevaluasi diri. Persiapan apa yang telah kubawa untuk menghadap Allah? Jadi artinya sejauh ini kira-kira seperti apa persiapan kita, dan apa yang telah kita miliki, yang telah kita kumpulkan untuk menjadi sarana bagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan juga, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa, mereka yang senantiasa berupaya untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Kemudian seluruh rangkaian aktivitasnya senantiasa berkaitan dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan tunggulah, tetapi bersegeralah. Jadi Allah itu menyuruh kita bersegeralah. Jalan menuju surga adalah jalan yang ditempuh dengan kesungguhan, bukan dengan penundaan. Jadi sebagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, ini yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, sholatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi hadis ini mengingatkan bahwa kesempatan adalah nikmat yang tidak akan kembali ketika telah berlalu. Jadi karena itu penundaan kebaikan adalah salah satu tipu daya nafsu. Nafsu selalu berbisik, masih ada waktu. Sedangkan hati yang hidup selalu menjawab, belum tentu aku memiliki esok. Hari ini adalah amanah, esok adalah rahasia. Yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Karena itu jangan menunggu hati menjadi lembut untuk berzikir. Karena justru zikirlah yang melembutkan hati. Jangan menunggu menjadi soleh untuk bertaubat, karena taubat adalah jalan menuju kesolehan. Jangan menunggu kematian datang untuk mengingat Allah, tetapi ingatlah Allah sebelum kematian mengingatmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, yaitu beriman. Para pemirsa dimanapun anda berada, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengisyaratkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita satu hal yang pasti, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mengalami kematian. Namun para pemirsa, tidak ada di antara kita yang betul-betul tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang betul-betul tahu apakah akhir daripada kehidupan kita diakhiri dengan kebaikan atau sebaliknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di satu sisi kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah, yakni meninggalkan dunia ini. Di sisi lain Allah melarang kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka kunci untuk meraih ketika kita ingin meninggalkan dunia ini, ketika kita ingin mati dalam keadaan beragama Islam, yaitu ittaqullah, yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah secara daimun, bertakwa kepada Allah secara terus menerus tanpa ada perhentian sedikit pun, tanpa ada jeda sedikit pun. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh sedikit pun melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Khawatirnya tatkala kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian pada saat yang bersamaan malaikat maut datang menjemput kita, tatkala kita meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah, melanggar hukum-hukum Allah, maka kita bukan golongan orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu sesibuk apapun kita di dalam kehidupan ini, sekeras apapun hidup menuntun kita, memaksa kita untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah, jangan sampai dia menjadi penghalang bagi kita dalam menjaga hubungan kita dengan Allah berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya semua hal yang kita miliki pada saat ini akan kita tinggalkan di dunia ini. Kemewahan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kemudian wibawa yang kita miliki atas jabatan yang kita punya, kedudukan kita, status sosial kita, semua sifatnya sementara. Dan pada akhirnya tatkala waktunya telah tiba, maka kita akan menuju Allah. Sesungguhnya kehidupan setelah kematian adalah yang paling abadi. Namun kelak di hari akhir, apapun posisi yang kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bergantung apakah selama hidup di dunia kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah atau menjadi orang yang mengingkari atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Karena itu mari kita senantiasa bermuhasabah diri. Kita mengevaluasi diri sejauh ini bagaimana keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuatan kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimanapun kita ingin meraih kesuksesan di dalam kehidupan ini, yang memang jalan yang ditempuh harusnya adalah jalan ketakwaan, dan tujuan daripada kita hidup yakni ingin meraih kondisi ketentraman, kita ingin ketenangan di dalam kehidupan, kita ingin sukses di dalam kehidupan, kita ingin berkecukupan di dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ketika kita ingin menjadi orang yang kaya bahkan sekalipun, ketika kita ingin menjadi orang yang berkecukupan, cukuplah kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Artinya apa? Setiap kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan ini, barangkali ada di antara kita yang hingga detik ini masih selalu dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "yaj'al lahu makhrajan," akan diberikan jalan kemudahan. Bahkan Allah akan menganugerahkan harta yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka, Allah akan anugerahkan kepada kita dengan satu catatan, yakni ittaqullah, yakni bertakwa kepada Allah. Maka ayat ini menjadi alarm bagi kita, menjadi pengingat bagi kita. Ternyata yang harus terlebih dahulu kita perbaiki tatkala kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam meraih kesuksesan hidup, yaitu hubungan kita dengan Allah berupa ketakwaan. Mungkin ada di antara kita yang mendahulukan ikhtiar yang mendahulukan kerja keras, yang mendahulukan usaha, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Yang pertama terlebih dahulu untuk diperbaiki adalah ittaqullaha. Jadi ketika kita telah mampu betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan Allah berupa ketakwaan, maka seluruh kemudahan akan datang dengan sendirinya. Karena yang memudahkan perjalanan kita tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertemukan kita dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita cita-citakan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan permintaan kita, yang mengabulkan permohonan kita, munajat kita, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak mau membangun hubungan kita dengan Allah? Karena itu di antara kita tatkala hari ini masih ada yang punya keyakinan bahwa kerja keras akan menentukan hasil yang maksimal. Mari kita perbaiki pandangan kita. Mari perbaiki pemahaman kita tentang kehidupan ini, bahwa yang terlebih dahulu yang harus kita bangun adalah, yang harus terlebih dahulu yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah berupa ketakwaan. Setelah kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah berupa ketakwaan, menjalankan seluruh perintah Allah, maka yang kedua kita harus bekerja keras. Maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. InsyaAllah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Apalagi kita telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu berupa ketakwaan. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memperkenalkan dirinya agar kita tidak musyrik, agar kita tidak menyembah selain Allah. Innani annallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni wa akimi solati lidzikri. Maka sembahlah aku. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas tidak ada Tuhan selain Allah, lalu Allah menyuruh kita fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimi sholati lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ternyata rangkaian aktivitas ibadah yang kita lakukan ini tiada lain adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu mereka yang beriman menjadi tenteram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi tatkala kita ingin meraih ketenteraman hidup, tatkala kita ingin meraih ketenangan hidup, Allah menyuruh kita Allah bidzikrillahi tatma'inul qulub, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi yang membawa kita menuju ketenteraman, yang menuntun kita qalbu menjadi tenang, itu bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang tinggi, bukan status sosial. Jadi bukan kekayaan yang melimpah, tetapi satu-satunya yang mampu menuntun kita sehingga mencapai kedudukan ketenteraman, ketenangan hati ala bidzikrillah, yaitu dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menghalangi kita untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak berzikir kepada Allah. Bahkan sholat Allah perintahkan agar kita mengingat Allah, agar kita tidak luput dari Allah. Jadi kalaulah mengingat Allah hati menjadi tentram, maka tatkala kita alpa dari Allah, niscaya kita akan penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dan tatkala itu menguasai kita, maka kita susah untuk mendapatkan ketenteraman. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi penyebab kenapa kita tidak tentram di dalam kehidupan ini, penyebab kenapa kita selalu gelisah, kita selalu khawatir, kita selalu takut dalam menjalani kehidupan ini, jawabannya adalah karena kita alpa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, banyak-banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia ini merayu kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita lupa kepada Allah, tatkala kita alpa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan berada di dalam kesengsaraan yang begitu nyata. Jadi ketentraman akan dijamin oleh Allah dengan kunci Allah bidzikrillah, dengan kunci syarat yaitu berzikir kepada Allah. Bahkan tatkala kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah berupa beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ternyata solat yang kita kerjakan, jadi kebaikan-kebaikan yang senantiasa hidup di dalam jiwa kita, yang kita materialisasikan di dalam kehidupan ini, justru dia akan hadir menjadi solusi bagi kita tercegahnya dalam melaksanakan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ibadah yang senantiasa kita kerjakan bukan hanya bersifat ritual di atas sajadah semata, bukan, melainkan ibadah yang kita kerjakan, hubungan baik yang kita jaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepribadian kita semakin bagus, akhlak kita semakin bagus, tutur kata kita semakin bijak. Setiap kita menyampaikan sesuatu, ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang senantiasa mengalir di tiap lisan kita. Jadi bukan hanya ibadah itu bersifat personal antara kita dengan Allah, melainkan ibadah itu harus mampu kita materialisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang beriman adalah bukan hanya mereka yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka yang mampu memperlihatkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan ini. Mereka yang mampu menjadikan dirinya sebagai jembatan sehingga kasih sayang Allah masih bisa kita pandang di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang beriman itu tatkala ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, maka dia akan senantiasa memperlihatkan hal-hal baik sebagaimana yang dia yakini. Sebaliknya, tatkala ada di antara kita hingga hari ini suka berbuat kerusakan di muka bumi, jadi suka melanggar perintah Allah, suka bermaksiat kepada Allah, suka berpaling dari perintah Allah, maka ada yang salah dengan keyakinannya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, pada akhirnya kita harus betul-betul mampu mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan di dalam perjalanan ini sebelum maut menjemput kita, mengakhiri nikmat duniawi yaitu kehidupan yang kita jalani. Dan jangan sekali-kali kita terobsesi dengan hubbu dunia, dengan kecintaan dunia yang berlebihan. Kita harus mampu mengontrol diri kita, mengkondisikan agar batin kita selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu mencegah kita dari segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Jadi bermuhasabah diri. Apakah kita telah betul-betul mampu memperbaiki diri kita setiap saat? Karena segala hal yang kita miliki hari ini sifatnya sebagai jembatan untuk menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Faman kana yarju liqa rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan." Jadi siapa yang ingin berjumpa denganku, maka laksanakanlah amal yang soleh. Dan jangan sekali-kali menyekutukanku dalam beribadah. Jadi amal soleh itu bisa berupa solat, bisa berupa puasa, harta yang kita keluarkan, sedekah yang senantiasa mengalir dari tangan kita, kebaikan-kebaikan yang barangkali kita lakukan, itu bisa menjadi amal soleh. Tapi kuncinya, tatkala perbuatan baik yang kita lakukan mampu menuntun ruhani kita wusul kepada Allah, maka dia menjadi amal soleh. Tetapi ketika kebaikan yang kita lakukan justru membuat kita sombong, justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka dia menjadi amal yang salah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai penutup, jika dunia membuatmu sibuk, jangan biarkan akhiratmu tertunda. Sebab dunia yang kau tinggalkan hanya menjadi kenangan, sedangkan amal yang kau kerjakan akan menjadi teman sepanjang perjalanan menuju Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita menuju jalannya, dan semoga kita

0: Nanukan Pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Mutiara Pagi kita yang disampaikan oleh Muhammad Amar Gaddafi.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Baik, pendengar, hadapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar.
2: Bisa dijangkau oleh semua anak-anak, nah, mereka bisa bercerita bagaimana gajah ini bisa diselamatkan begitu.
3: Sari berita. Pendengar, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pencinta Alam Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.
2: Kan begitu.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
4: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, menyebutkan usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
1: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu, untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu

0: tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
1: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
0: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
1: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
2: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama Gabungan Pemuda Pencinta Alam Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI bekerjasama Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo, Gapeta Borneo Nunukan, menggaungkan konservasi gajah Kalimantan melalui sosialisasi dan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Gajah Sedunia 2026 tersebut menjadi upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlangsungan populasi gajah yang masih tersisa di Kalimantan, khususnya Kabupaten Nunukan. Perwakilan FKGI, Alfred, mengatakan sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan difokuskan pada cara dan pentingnya menjaga ruang hidup gajah Kalimantan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat luas. Ia menjelaskan, generasi muda memiliki ruang yang luas untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan gajah melalui media sosial. Pesan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap kelestarian gajah Kalimantan.
5: Adik-adik ini kan anak-anak yang milenial ya, atau Gen Z yang kemudian aktif bermedsos. Sebenarnya lewat medsos pun mereka bisa menyampaikan tuh keluh kesah mereka terhadap penyelamatan gajah di sendiri itu, terutama untuk habitat ya. Apalagi media sosial sekarang ini kan bisa dijangkau oleh semua anak-anak. Nah, mereka bisa bercerita bagaimana gajah ini bisa diselamatkan begitu.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan gajah Kalimantan merupakan salah satu satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga bersama melalui perlindungan habitat dan penguatan upaya konservasi.
5: Nah, ini sebenarnya lebih kepada transfer ilmu kepada adik-adik siswa di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan bahwa gajah Kalimantan menjadi satu keanekaragaman hayati atau biodiversity yang dimiliki Nunukan adalah aset kita bersama yang kemudian harus kita gaungkan, diselamatkan, jangan sampai di kemudian hari menjadi satu tontonan karena generasi ini bisa menyelamatkan ruang untuk gajah Kalimantan ini.
4: Ia menambahkan, tema ruang untuk gajah dan ruang untuk kehidupan yang diusung tahun ini menjadi pengingat untuk memastikan gajah tetap memiliki ruang hidup yang aman untuk dilestarikan. Karena itu, dukungan berbagai pihak, termasuk generasi muda, menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya konservasi gajah Kalimantan yang terancam punah. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, pedagang bendera di Jalan TVRI Nunukan merasakan sepinya pembeli menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya menjadi berkah bagi para pedagang musiman atribut merah putih. Tahun ini berbeda yang dirasakan oleh Pak Ceceng, pedagang bendera musiman yang menggelar lapak di Jalan TVRI Nunukan. Sudah 10 hari Pak Ceceng membuka lapaknya sebagai pekerjaan sampingan dengan mendatangkan atribut kemerdekaan dari Garut, Jawa Barat. Tahun ini jauh merosot jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
7: Ada, cuman sedikit, nggak sesuai gitu kan. Nggak sesuai, nah kayak dulu-dulu, kalau dulu-dulu enak lah gitu kan. Kalau sekarang maleh, hoy.
6: Ia mengenang tahun lalu, bahkan sebelum bulan Agustus tiba, pesanan dan pembeli sudah mulai berdatangan mencari atribut kemerdekaan. Namun kini mendekati hari H, penjualan justru lebih sangat lambat. Dalam sehari, ia mengaku terkadang hanya mampu menjual 4 hingga 5 lembar bendera.
7: Kalau yang udah-udah itu, istilahnya awal-awal sudah rame, awal-awal gitu kan, belum nginjak misalkan ke bulan Agustus, sudah banyak yang nyari, sudah ramai.
6: Iya, iya.
7: Kalau sekarang ini kan istilahnya waktu sudah tinggal berapa hari lagi, malah melemah, 4 lembar, 5 lembar, buat biaya hidup aja, nakut beracun.
6: Sepinya pembeli berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, hasil dari penjualan bendera saat ini sama sekali tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga. Di tengah omset yang jauh dari harapan, Pak Ceceng tetap menunjukkan semangat untuk melayani. Ia memastikan stok bendera di lapaknya masih sangat melimpah dan siap melayani pembeli, baik secara eceran maupun ingin memborong dalam jumlah banyak. Ini Muslimin melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, murid SDN 02 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo Pangrasa lolos OSN tingkat nasional bidang IPS. Vigo berhasil lolos setelah mengikuti seleksi tingkat provinsi pada 20 Juli 2026. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
1: Seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi sebelumnya digelar di SD Negeri 007 Nunukan pada 20 Juli 2026. SD Negeri 002 Nunukan mengikut sertakan 3 murid untuk bersaing dalam seleksi tersebut. Setelah proses seleksi berlangsung, pihak sekolah kemudian menunggu hasil pengumuman yang berhasil melaju ke tingkat nasional. Kabar kelulusan akhirnya diterima pihak sekolah pada 12 Agustus 2026 malam. Dari 3 murid yang mengikuti seleksi, Muhammad Al-Farizi Vigo Pangasa berhasil lolos dan akan mewakili SD Negeri 002 Nunukan di tingkat nasional. Hal tersebut Seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi sebelumnya digelar di SD Negeri 007 Nunukan pada 20 Juli 2026. SD Negeri 002 Nunukan mengikut sertakan 3 murid untuk bersaing dalam seleksi tersebut. Setelah proses seleksi berlangsung, pihak sekolah kemudian menunggu hasil pengumuman yang berhasil melaju ke tingkat nasional. Kabar kelulusan akhirnya diterima pihak sekolah pada 12 Agustus 2026 malam. Dari 3 murid yang mengikuti seleksi, Muhammad Al-Farizi Vigo Pangasa berhasil lolos dan akan mewakili SD Negeri 002 Nunukan di tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala SD 002 Nunukan Andi Asmira.
2: Jadi seleksi tingkat provinsi itu pertama diadakan di SD 007 Nunukan pada tanggal 20 Juli tahun 2026. Peserta kita dari SD 02 itu kurang lebih ada 3 orang. Setelah itu pengumum mengikuti seleksi tanggal 20 Juli itu, di tanggal 12 kami mendapatkan kabar pengumuman bahwa salah satu murid kita, siswa kita, Ananda Vigo, lolos ke tingkat nasional, OSN tingkat nasional, mewakili SD 002 Nunukan, yang kebetulan pengumumannya tadi malam.
1: Vigo sebelumnya mendapatkan bimbingan untuk menghadapi seleksi Olimpiade Sains Nasional. Soal sulit dalam bimbingan tersebut membuatnya lebih percaya diri menghadapi kompetisi. Vigo selanjutnya akan mewakili SD Negeri 002 Nunukan pada OSN tingkat nasional bidang ilmu pengetahuan sosial. Keberhasilannya juga diharapkan dapat menginspirasi murid lain mengikuti kompetisi akademik.
3: Saya merasa sangat mudah soalnya karena guru pembimbing mengasih saya soal yang sangat susah. Makanya saya setelah melihat itu jadi percaya diri, pede, dan ingin menginspirasi teman-teman saya untuk melakukan hal yang sama.
1: Vigo kini menjadi perwakilan SD Negeri 002 Nunukan dalam OSN tingkat nasional bidang IPS.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Pendengar, petani di Desa Binusan menanam padi sawah jenis Inpari 32 dan 49. Delita melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan penanaman padi sawah merupakan momen penting bagi masyarakat Nunukan dan petani. Hal ini dikarenakan semangat yang luar biasa, apalagi pemerintah daerah sangat mendukung karena program pemerintah pusat untuk pertanian khusus padi sawah luar biasa dengan diberikan bantuan berupa alsintan, benih, dan pupuk subsidi. Kemudian gerakan penanaman bersama dan pertanian modern.
6: Kemudian ada cetak sawah baru, luar biasa. Dan ini kita di pemerintah daerah akan mendukung lebih ini lagi, lebih gencar lagi kita berikan dukungan. Kenapa? Karena memang kita harus khusus Nunukan ya. Kalau bisa kita memang bisa swasembada pangan. Dalam arti bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita khusus di Kabupaten Nunukan.
5: Ia juga menyampaikan jika di Kecamatan Krayan memiliki lahan sawah yang luas, kemudian di wilayah daratan Pulau Kalimantan di bawah Krayan itu juga harus dipersiapkan persawahan. Kemudian Pulau Nunukan, Pulau Sebatik juga, seperti apa yang harus dilakukan, apakah intensifikasi dan ekstensifikasi perluasan. Hal ini harus digalakkan.
6: Hari ini kita lihat semangat petani itu sudah luar biasa dan mendorong yang lain untuk bertani bersawah. Kami akan selalu bersama mereka mendampingi apa yang perlu kita lakukan, kita komunikasi, kita diskusi, apa yang menjadi persoalan kita cari solusi. Ini sudah ditanam sebagian ini, satu hektar ini hanya simbolis memberikan semangat daripada para petani ya. Dan ini sudah ditanam berapa waktu yang lalu.
5: Adapun jenis padi yang ditanam adalah Inpari 32 dan 49. Hal ini dikarenakan adanya bantuan benih dari pemerintah pusat sehingga para petani memanfaatkan untuk ditanam. Apalagi saat ini memasuki musim tanam. Bagaimana bersawah itu bisa menjadi lahan usaha yang menjanjikan? Jangan dipaksa para petani namun tidak menjanjikan. Ini yang tidak diinginkan. Dalita Reri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah menargetkan lahan sawah dibuka seluas-luasnya dengan mencetak sawah di sejumlah titik pada tahun ini. Kembali Delita melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan tahun ini petani ditargetkan mencetak sawah seluas 1.500 hektar dengan total 3.000 hektar dan saat ini masih berjalan. Adapun tiga titik yang ditargetkan untuk cetak sawah seperti di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Simanggaris, dan Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku. Meski demikian, untuk di Desa Pembeliangan masih perlu melakukan kajian yang mendalam, dikarenakan karakter lahan dan masyarakat sekitar yang terdekat juga harus dilihat terlebih dahulu.
6: Apabila kita membangun persawahan cukup luas, harus semua pendukung ini ada, komponen pendukungnya harus ada. Jangan sampai kita membangun kemudian masyarakat tidak ada atau penggarapnya tidak ada, ini kan jadi persoalan. Dan ini masih dalam tahap berproses, mudah-mudahan ada solusi.
5: Di sisi lain, mengenai perkembangan pupuk subsidi sudah sangat baik, apalagi sudah menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk distributor, pengecer, dan petani. Apalagi pemerintah pusat sudah memfasilitasi Alsintan, benih maupun pupuk subsidi bagi petani untuk menjaga hasil panen yang baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
6: Kita menginginkan bahwa pupuk subsidi ini tepat sasaran. Artinya memang untuk 10 komoditi. Jangan sampai beralih kemana-mana. Kenapa? Jangan sampai serapan pupuk kita besar, produksi kita kok menurun. Nah, ini kan pertanyaan, ada apa? Nah, ini yang kita coba memberikan edukasi ke petani.
5: Untuk penyuluh pertanian sudah melaksanakan tugasnya dengan melakukan peninjauan lapangan, kemudian melakukan diskusi dengan petani, melakukan verifikasi agar petani juga menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukannya. Dalita Reri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pelampung pengganti botol plastik yang disiapkan pemerintah belum sepenuhnya diterima pembudidaya rumput laut Nunukan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi perairan dan aktivitas budidaya di lapangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Rencana pemerintah mengganti pelampung rumput laut berbahan botol plastik dengan pelampung ramah lingkungan ditanggapi serius oleh pembudidaya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Salah seorang pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan, Salik, menilai pelampung berukuran besar dan lebih berat justru kurang sesuai digunakan di perairan dengan arus deras karena berisiko membuat rumput laut tenggelam.
8: Tergantung dari kualitasnya, karena yang kemarin itu kan ada, makanya kan udah dipakai, karena dia berat. Ya.
9: Itu kenapa dia tidak cocok di?
8: Nggak bisa dia di air keras, karena dia berat dia punya, tenggelam. Dia agak berat daripada yang begini, beda kualitasnya kan. Memang dia tebal, pemakaian lama, cuman kalau air kencang tidak bisa dia, karena dia tenggelam. Berat dia punya beban.
7: Selain persoalan berat, pembudidaya juga mengaku kesulitan saat melakukan perawatan. Pelampung ramah lingkungan dinilai lebih sulit dibersihkan ketika terserang hama tiram dibandingkan pelampung dari botol plastik yang lebih ringan dan mudah dilepas dari tali. Salik mengatakan pembudidaya sebenarnya memahami penggunaan botol plastik dalam jangka panjang dapat menimbulkan persoalan lingkungan. Namun dari sisi teknis budidaya, botol bekas air mineral masih dianggap lebih praktis digunakan.
8: Karena yang begitu kebanyakan apa aja karena dia keras, berat. Iya, baru kedua, kalau karena tiram dia susah bukanya. Beda yang begini. Ini kan ringan. Memang pergantiannya kadang tidak tahan-tahan, tapi begitu.
7: Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana merevitalisasi penggunaan pelampung rumput laut berbahan botol plastik menjadi pelampung ramah lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah plastik bekas pelampung yang tidak lagi digunakan dan mencemari kawasan pesisir. Namun masukan pembudidaya menunjukkan bahwa penggantian pelampung perlu mempertimbangkan kondisi perairan dan kemudahan penggunaannya agar tidak mengganggu proses budidaya rumput laut. Salma Amin melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar kami hadirkan terkait nunukan menjadi penyumbang penting penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara. Target PKB daerah tahun 2026 mencapai 14,5 miliar rupiah. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kabupaten Nunukan memperoleh target sebesar 14,5 miliar. Hal itu seperti disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara Kelas A Wilayah Nunukan Samsul.
10: Untuk Kabupaten Nunukan ini kan merupakan salah satu kontributor penting terhadap penerimaan PKB bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2026 ini kami dari UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan mendapatkan target. Target kami itu 14 miliar dari total PKB.
1: Target tersebut menjadi bagian dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Setiap kabupaten dan kota memperoleh target sesuai dengan potensi daerahnya. Hingga awal Juli 2026, realisasi pajak penerimaan kendaraan bermotor Nunukan masih terus bertambah. Bapenda optimis capaian akan meningkat melalui kepatuhan wajib pajak.
10: Sedangkan target PKB provinsi untuk target di provinsi sendiri dari beberapa kabupaten kota itu 96 miliar setengah. Ya, untuk wilayah Kaltara, untuk kami sendiri itu tadi 14 miliar setengah.
1: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus dipantau sepanjang tahun anggaran 2026. Optimalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu fokus UPT Bapenda Kaltara wilayah Nunukan.
10: Kalau realisasi PKB, realisasi PKB itu baru mencapai 34,33%.
11: Dari total 14 miliar
10: ya. Kalau rupiahnya 4.777.784.900 rupiah.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Memperingati Hari Gajah Sedunia 2026, Forum Konservasi Gajah Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pemuda Pencinta Alam Borneo Nunukan menggaungkan konservasi gajah Kalimantan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi warta nanukan pagi baru saja kita dengarkan. Dan saat ini kembali Anda bergabung di segmen kita kali ini, musik dan informasi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia nanukan, karena tepat pukul 6 lewat beberapa menit nanti kita juga akan mendengarkan sebuah informasi edukasi berupa bentuk feature tentang cagar budaya yang ada di bumi Penikin di Debaya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

mau lulus SMK tapi bingung cari kerja? Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas, benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.

0: orang atau lebih untuk mendata dengan cara satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi anu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh. Sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang katanya konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat

0: apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lubis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lubis Hulu itu jaraknya dari Lubis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, bidang kebudayaan juga memang bahaya. masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita miliki itu bisa dapat dipahami atau tetap dimengerti oleh anak-anak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah dan tepat pukul 7 lewat 35 menit nanti kita juga akan mengupdate informasi cuaca yang langsung akan disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang soroti perubahan cara genset mengkonsumsi berita. Kodari, pemerintah perlu adaptasi. Ini dia informasinya, pendengar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bako Muhammad Kodari menilai pemerintah perlu menyesuaikan komunikasi dengan kebiasaan Gen Z mengakses berita. Menurutnya, generasi muda kini lebih banyak mendapatkan informasi melalui berbagai platform media sosial. Kodari mengatakan Gen Z kini tidak hanya mengandalkan televisi atau koran untuk mendapatkan informasi. Mereka juga memanfaatkan berbagai aplikasi di telepon seluler untuk mengakses berita. Perubahan tersebut membuat pemerintah perlu memperluas saluran komunikasi untuk menjangkau generasi muda. Kodari menilai komunikasi pemerintah tidak cukup jika hanya mengandalkan media konvensional dan pers. Ia menyampaikan perubahan pola masyarakat memperoleh informasi menjadi pertimbangan Bakom dalam menyusun strategi komunikasi. Karena itu media sosial perlu menjadi bagian daripada jalur komunikasi pemerintah. Kodari menilai kehadiran pemerintah di media sosial juga penting untuk menghadapi penyebaran informasi, di mana informasi perlu disampaikan secara rutin agar masyarakat memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya. Kodari mengatakan media massa juga mulai beradaptasi dengan menyebarkan berita melalui berbagai platform media sosial. Namun sejumlah akun dengan jumlah pengikut besar tidak terhubung dengan perusahaan media. Karena itu pemerintah perlu memahami karakter setiap platform dan menyesuaikan cara penyampaian pesannya. Dengan begitu, informasi mengenai kebijakan pemerintah diharapkan lebih mudah diterima generasi muda. Itu dia, pendengar, terkait tentang informasi soroti perubahan cara Gen Z mengkonsumsi berita. Tentu pemerintah perlu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu buah lagu di ruang pendengaran Anda, dan tepat pukul 7.35 kita langsung update informasi cuaca yang langsung disampaikan petugas BMKG Nunukan yang saat ini bertugas adalah Pak Nusagiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan 9 tahun

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti update informasi cuaca yang akan disampaikan langsung dari petugas BMKG Anunukan. Tapi sebelumnya kembali kami informasikan bahwa tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dilaksanakan tepatnya di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus juga mengupdate informasi cuaca yang disiarkan setiap hari oleh Radio Republik Indonesia Nunukan dan disampaikan langsung oleh petugas BMKG Nunukan. Dan di ujung telepon kita masih terus berusaha untuk menghubungi petugas BMKG kaget di sana. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak Rusdi.
0: Ya, bagaimana kabar dan kondisi kesehatan pagi ini, Pak Nasagaja? Aman?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, Pak Nasagaja, silakan langsung update cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi mendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Lumukan hingga Sumatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4-10 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Nosa Giga atas informasinya. Selamat bertugas dan sukses selalu. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi cuaca langsung dari petugas BMKG. Dan pastikan ketika Anda sebelum beraktivitas, khususnya bagi Anda yang berprofesi di laut, baik petani, nelayan maupun motoris, ada pelampung atau sejenisnya sebagai deteksi dini, antisipasi dini jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi update cuaca yang akan kembali kami hadirkan. Selain itu, kita juga akan menghadirkan informasi-informasi update terkait tentang berita terkini yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua bolaku di ruang pendengaran Anda. Ada Cukuplah Sudah, kemudian menyusul Dot Belahan Jiwa. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

mau lulus SMK tapi bingung cari kerja, jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.